لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهما. Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Bantulah kami, Ya Allah, agar dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada mereka dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, sifat kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika mana kami masih kecil. Ampunilah mereka, Ya Allah. Redailah mereka, Ya Allah, sehingga mereka akan beroleh keredaan daripadamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka daripada kelembutan kebaikanmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Tutupkanlah segala kelemahan-kelemahan mereka, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Okey, 8.15 minit pagi pada ketika ini.
1: Okey, baik. Seperti biasa untuk ramalan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini, Khamis 30 Julai 2026. Mm-hmm. Kita kongsikan dengan anda di mana di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala di sebelah petang membawa ke malamnya pula, sama juga iaitu ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Mm-hmm. Dan kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan.
1: Yeah.
0: Bagi negeri Pahang dan Makmur untuk hari ini, yang mana pagi sehingga ke malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat.
1: Yeah.
0: Dengan kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan juga ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter.
1: Okey, itu dia yang dapat kami kongsikan dengan anda berkenaan dengan ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, jadi untuk anda semua, 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Masjid ke Masjid.
1: Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Encik setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, masjid ke masjid kita untuk minggu ini dah pun 8.30 minit pagi ketika ini.
3: Dan baiklah, untuk pagi ini kita kongsikan dengan anda di mana pagi ini berlangsungnya majlis pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang ataupun unit SAS,
2: yeah,
3: yang akan berlangsung dari 8 pagi hingga 1 tengah hari ini, bertempat di auditorium Tuanku Chancellor Unit SAS. Ini Universiti Al-Quran pertama di Malaysia ni, Azri, kan?
2: Betul. Kalau dulu dikenali sebagai Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah.
3: Betul.
2: Jadi sudah pun bertukar namanya. Jadi hari ini majlis pemasyurannya. Jadi anda juga boleh dengarkan kami di Pahang FM. Yeah. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan melintas langsung lah dari sana.
3: Bersama dengan rakan-rakan kita di sana.
2: Okay. Seterusnya, program Raudhatul Jannah, yang mana jendela syariat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Nafis bin Azami Al-Hafiz, pada pagi ini pada pukul 10 pagi nanti, bertempat di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir.
3: Okey, baik, seterusnya ni yang kita ingin kongsikan dengan anda, di mana kuliah Duha Mingguan yang akan berlangsung hari ini, ya, 30 Julai 2026, hari Khamis. Masanya 9.30 pagi hingga 11 pagi, bertempat di Dewan Surau Al-Hijrah Kampung SC Kuantan. Bersama dengan Ustaz Alwi Bina Muda, mantan pengarah Yadim Pahang ni, di mana pengisian kuliah duha ni ada bacaan zikir Al-Maturat, ada bacaan hadis 40 Imam Nawawi dan juga kajian mustalah hadis. Jadi semua dijemput hadirlah ke program kuliah duha mingguan ini.
2: Okey, itu dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid kita untuk minggu ini. Jadi insyaAllah banyak lagi kita akan kongsikan untuk anda semua pada minggu depan.
3: Baik, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Baru saja berlalu lagu dari Slash dengan lagunya Taman Astakona.
1: Ya, dan membawa kita ke 8.54 pagi ketika ini.
0: Ya.
1: Dan seperti biasa 9 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, dan insyaAllah di jam yang seterusnya, di jam yang terakhir, kita akan banyak lagi lagu-lagu kita akan kongsikan untuk anda.
1: Ya.
0: Juga kita akan melintas langsung sempena dengan program Hari Majlis Pemasyhuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Kuantan Pahang.
1: Ya.
0: Yang mana akan berlangsung bersama dengan rakan setugas kita nanti, Afni dan juga Ben.
1: Ben yang berada di sana.
0: Baik, jadi teruskan setia bersama kami.
1: FM.

Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan perata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Kembali di jam yang terakhir bersama dengan Hezri dan juga Ucup dalam Zon Aktif bagi edisi hari Khamis hari ini 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, pagi ni kami temankan anda sampai ke pukul 10 pagi nanti.
1: Betul tu.
0: Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan berlintas langsung dari Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, Unit SAS, untuk program Majlis Pemasyhuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang bersama dengan rakan setugas kita di sana nanti. Jadi apapun kita nantikan sekejap saja lagi.
1: Betul tu, isyarat daripada sana, daripada rakan-rakan kita kan.
0: Jadi terus kekal setia bersama kami.
1: Bye FM.

0: Okey, dah pun 9.18 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan nampaknya Hezri, rakan-rakan kita di sana sudah pun bersedia untuk kita berlintas langsung sempena dengan Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang ni. Jadi kita terus saja nak bersama dengan rakan setugas kita Afni dan juga Ben di sana.
0: Ya, silakan rakan setugas kita di sana.
2: Baik, terima kasih Hezri dan Ucho. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Setia Pang FM. Dan ketika ini saya Ben dan juga Afni berada di auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Uniksas bagi membawakan liputan khas sempena Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Dan sejak awal pagi tadi Afni, kawasan sekitar universiti ini sudah orang kata mula dipenuhi dengan kehadiran para jemputan daripada pelbagai lapisan masyarakat dan juga para akademik. Dan kelihatan barisan tamu kehormat, kepimpinan kerajaan negeri, wakil kementerian ahli akademik, pemimpin institusi pengajian tinggi, para alumni dan orang kata hadir bagi menyaksikan detik yang cukup bersejarah ini. Dan suasana di auditorium Tuanku Chancellor ketika ini begitu tenang sekali waktu ini, tetapi penuh dengan rasa teruja lah.
3: Sangat. Kan? Saya pun merasa debarannya.
2: Chancellor pun teruja sebenarnya.
3: Daripada pagi tadi ya. Kita dah cross di Selamat Pagi Malaysia pagi tadi.
2: Betul. Prof, ya?
4: Naik Chancellor datang. Dah tak bawa tidur lena.
2: Dan waktu ini kalau dapat disaksikan, persiapan akhir sedang dilakukan oleh pihak Rusia, manakala para jemputan telah mengambil tempat masing-masing bagi menantikan keberangkatan tetamu-tetamu kenamaan serta bermulanya istiadat pemasyuran yang dinanti-nantikan.
3: Okey, apa yang lebih membanggakan kita, majlis pada hari ini bukan sekadar menyaksikan pertukaran nama sebuah institusi pengajian tinggi, tetapi turut melakar satu sejarah baru dalam dunia pendidikan negara. Dan majlis ini bakal disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan turut berkenan berangkat ialah Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, serta Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah. Dan keberangkatan Seri Paduka Baginda sekeluarga pastinya menyerlahkan lagi kemuliaan istiadat pemasyuran ini, sekaligus membuktikan komitmen berterusan institusi Diraja Pahang dalam memperkasa pendidikan tinggi Islam di negara ini.
2: Baik, Afni, jika sebenarnya kalau kita menoleh kembali sejarahnya, institusi ini orang kata telah melalui satu perjalanan yang cukup panjang kan? Dan segalanya bermula pada 27 Ogos 1996 apabila ia ditubuhkan sebagai Kolej Islam Pahang atau KIP dengan pengambilan sulung seramai 67 orang je waktu itu kan? Dan seiring dengan perkembangan dan kecemerlangannya, institusi ini kemudiannya dikenali sebagai Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Kipsas sebelum dinaik taraf sebagai Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Kipsas. Dan perjalanan kecemerlangan itu diteruskan lagi apabila institusi ini memperoleh status universiti penuh sebagai orang kata Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dan pada hari ini satu lagi sejarah tercipta apabila universiti ini secara rasmi bakal dimasyurkan sebagai Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah atau Uniksas, sekaligus muncul sebagai universiti khusus Al-Quran yang pertama di Malaysia.
3: Dan sudah tentu penjenamaan ini membawa satu aspirasi yang jauh lebih besar, iaitu menjadikan Uniksas itu sendiri sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu berteraskan Al-Quran yang bukan sahaja melahirkan graduan cemerlang, Ben, dalam bidang akademik, malah membentuk modal insan yang berakhlak mulia, berintegriti serta mampu menyumbang kepada pembangunan ummah dan negara. Dan selain istiadat pemasyuran, majlis pada hari ini turut dijangka menyaksikan beberapa acara utama termasuk titah diraja, gimmick pemasyuran Uniksas, pelancaran Al-Quran Kerajaan Negeri Pahang, pengundian watikah kepimpinan universiti serta perarakan masuk alat kebesaran universiti yang pastinya menjadi detik-detik istimewa sepanjang istiadat berlangsung.
2: Baik, bagi untuk mendapatkan orang kata gambaran yang lebih jelas mengenai majlis yang penuh sejarah ini serta ada tujuh Uniksas, bersama kita ketika ini ialah Naib Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Uniksas, iaitu Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Zainal Abidin. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama RTM pagi ini.
4: Terima kasih juga RTM kerana mengundang Uniksas pada hari ini.
2: Sibuk hari ini Prof.
4: Allahuakbar.
2: Baik Prof, kita nak tanya untuk soalan pertama Prof. Kita dapat melihat suasana di auditorium Tuanku Chancellor cukup meriah pagi ini Prof. Dan mungkin boleh Prof kongsikan kepada pendengar Pahang FM apakah yang sedang berlangsung di Uniksas hari ini dan mengapa majlis ini begitu istimewa sebenarnya?
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Apa ni ATM dan semua para pendengar Fahang FM pada pagi ini. Seperti mana yang telah diberitahu tadi, sebenarnya hari ini bukan semata-mata kita memasyhurkan Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Tetapi dia juga adalah untuk meraihkan kewujudan universiti ini selama 30 tahun.
2: Baik.
4: Dan saya, universiti ini ditubuhkan tahun 1996. Saya 1997, 13 Januari 1997, saya telah dilantik untuk menjadi pensyarah sambilan pada waktu itu. Jadi bangunnya, berkembangnya universiti ini adalah di depan mata saya. Daripada seorang pensyarah sambilan, akhirnya diberi amanah oleh oleh tuanku dan kerajaan negeri untuk meneraju Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah ni. Jadi maknanya daripada bawah sehinggalah kepada atas ni, semuanya berada dalam hati saya. Allahu Akbar. Dan yang menariknya ialah pemasyhuran ini adalah salah satu daripada apa yang diilhamkan sendiri oleh kebahaduli paduka Baginda Sultan Pahang, yang saya rasa merupakan antara sultan yang sangat kita kasihilah, ya, dengan menitik beratkan tentang pengajian Al-Quran. Hari ini kita melihat Pahang ni dia mempunyai ekosistem pengajian Al-Quran daripada tadika, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, sampailah kepada universiti. Yang saya rasa satu-satunya di negeri di Malaysia ni yang macam kita. Alhamdulillah. Dan hari ini juga sangat bersejarah kerana bersempena dengan memuliakan keputeraan kebawahduli paduka Baginda Sultan kita yang ke-67. Tarikh ni sebenarnya adalah tarikh yang dipilih sendiri oleh tuanku, bukan kita yang tetapkan. Tuanku yang pilih, dia yang tulis dalam diary dia. Dia nak 30 hari bulan ni. Allahu Akbar. Itu yang saya rasa macam saya sebut tadi, tak tidur lena juga saya ni. Ya, saya harapkan hari ni doa-doakan, mudah-mudahan majlis yang sangat berprestij ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apatah lagi pada hari ni kita melantik apa ni, chancellor, pro chancellor dan sebagainya.
2: Baik.
4: Dan yang juga orang kata tadi menjadi satu kebanggaan kita, hari ni bumi Pahang ini, bumi Universitas ini dihadiri oleh merata negeri, maknanya wakil-wakil daripada negeri, daripada Majlis Ugama Islam, daripada Jabatan Agama Islam negeri-negeri, daripada yayasan-yayasan negeri, daripada kementerian dan semua agama. Alhamdulillah.
3: Dan baiklah, Profesor Datuk, ya, sudah tentu pemasyhuran ini bukan sekadar pertukaran nama kan orang katakan, dari sebuah institusi pengajian tinggi, dan ia dilihat satu pengiktirafan terhadap perjalanan panjang Universitas itu sendiri dalam dunia pendidikan Islam, ya. Dan boleh tak jelaskan sedikit kepada pendengar kita apakah signifikan majlis pemasyhuran ini yang bukan saja kepada Universitas, malah kepada negeri Pahang itu sendiri yang juga serta keseluruhannya?
4: Ya, bila kebawahduli paduka Baginda menitahkan supaya Universitas ini dan kerajaan negeri memikirkan untuk melahirkan ataupun mewujudkan sebuah Universiti Al-Quran As-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Ya, hari ini disebut, masa tu tuanku hanya menyebut Universiti Quran. Sebenarnya inilah yang satu benda yang menjadi harapan sebenarnya, bukan kepada rakyat negeri Pahang, bukan kepada kami warga Universitas, tetapi kepada seluruh ataupun seluruh rakyat Malaysia, ya, yang mengharapkan satu masa. Kalau kita ingat dulu, kerajaan pernah nak menaikkan Darul Quran, kemudian ada approach ataupun pendekatan daripada universiti-universiti lain untuk menjadi universiti Quran. Tapi Alhamdulillah, takdir Allah menyebelahi kita negeri Pahang ni. Jadi bila tuanku dah titahkan, dan tuanku sendiri yang mengambil peranan yang besar untuk memastikan segala kelancaran ataupun segala urusan dipermudahkan, dan begitu juga kita mendapat sokongan yang sangat hebat daripada kerajaan negeri, ya, daripada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia itu sendiri, sehingga orang kata dalam tempoh 2 tahun beberapa hari saja, sebuah Universiti Al-Quran berjaya kita wujudkan di negeri Pahang Darul Makmur ni. Jadi ini sudah tentu menjadi satu kebanggaan kepada kami warga UNISAS, kepada apa ni rakyat negeri Pahang dan juga kepada rakyat negara Malaysia. Jadi tidak mustahil sebenarnya Universiti Al-Quran ini bukan sahaja Universiti Al-Quran yang pertama di Malaysia, tapi mungkin juga ia adalah Universiti Al-Quran pertama di Asia. Ini satu kebanggaan kita.
3: Betul.
4: Alhamdulillah.
2: Baik Prof, sebentar lagi istiadat rasmi kita akan bermula dan pastinya orang kata ramai yang ingin mengetahui apakah acara-acara utama yang bakal berlangsung. Mungkin boleh Prof kongsikan sedikit pengisian yang telah disusun.
4: Hari ini oleh kerana kita memasyurkan universiti, sudah tentulah benda yang utama sekali masyur universiti lah. Jadi kebahaduri paduka Baginda Sultan, Baginda sendiri yang akan menyempurnakan majlis pemasyuran. Di samping itu, sudah tentu bila sebuah universiti, dia memerlukan pula kepada chancellor-nya, memerlukan kepada pro-chancellor-nya. Jadi ini juga akan dimasyurkan pada hari ini. Dan sebuah universiti, dia tidak akan lengkap apabila ditubuhkan tanpa ada alat kebesaran universiti. Jadi alat kebesaran universiti hari ini cokma dengan Al-Quran, oleh kerana Universiti Al-Quran. Jadi sudah tentu hari ini ramai orang nak tengok macam mana cokma baru Universiti Al-Quran ni. Jadi kita setiap kali berubah daripada Kuipsas, cokma lain. Unipsas, cokma lain. Yang ni cokma lain pula. Dah tiga cokma dah Yuna dah ada. Jadi itulah juga. Dan hari ini juga menjadi detik bersejarah kepada kita rakyat negeri Pahang. Hari ini kita akan luncurkan mushaf ataupun Al-Quran rasmi negeri Pahang. Yang menariknya tu ni ialah Bismillah ni, perkataan Bismillah itu daripada surah Al-Fatihah itu ditulis sendiri oleh kebawahduli paduka Baginda Sultan Pahang. Yang ni saya rasa tak ada, paling rare sekali.
3: Paling rare sekali
4: ayat mudah orang budak-budak zaman sehari ni sebut rare lah. Jadi inilah yang paling saya rasa antara benda yang keunikan mushaf negeri Pahang pada ini. Jadi di samping itu adalah pengunian cendera kenangan dan sebagainya kepada tuanku yang menjadi kebiasaan. Dan itulah saya rasa benda antara yang ini, antara perkara yang kita agenda yang berlaku pada majlis pemasyuran Universiti Al-Quran ini. Alhamdulillah.
2: Baik, terima kasih Prof. Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Zain Abidin yang merupakan Naib Chancellor Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah UNIKSAH. Saya suka nama ni Prof. Nama dia walaupun dia panjang Prof kan, tapi singkatan UNIKSAS tu masih ada orang kata elemen sejarahnya dengan gabungan baru kan. Memang menarik lah. Terima kasih Prof atas perkongsian yang cukup bermakna dan semoga majlis pemasyuran Universiti Al-Quran hari ini berjalan lancar seperti yang dirancang.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan sudah pasti hari ini akan terpahat apa ni?
3: Betul.
4: Sejarah.
2: Satu lagi sejarah buat negeri Pahang dan negara apabila lahirnya Universiti Khusus Al-Quran yang pertama di Malaysia. Dan semoga
3: UNIKSAS terus melaka kecemerlangan.
4: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Melahirkan generasi berilmu Prof, berakhlak dan berinteraskan nilai, berteraskan nilai-nilai Al-Quran.
4: Amin.
2: Nampak keterjaan Prof ni.
4: Asyik kerja sama kita semua. Doa dan sama-sama.
2: Baik. Terima kasih sekali lagi Prof.
4: Sama-sama.
3: Dari auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah UNIKSAS, kita nak kembali kepada rakan tugas kita.
2: Betul.
3: Di Konti.
2: Kami,
3: tapi
2: kami akan bawakan perkembangan terkini dan suasana sepanjang majlis ini dari semasa ke semasa.
3: Betul.
2: Dan kami akan berkudara lagi selepas ini, akan bawakan titah
3: secara langsung
2: secara langsung insyaAllah.
4: Terima
2: baik
4: kasih.
2: Kembali bersama Hezri dan Usop di Konti Utama Pahang FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih rakan tugas kita Afni dan juga Ben. Usop pula dah
1: Usop di sini.
0: Sempena dengan program hari pemasyuran majlis pemasyuran Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang yang sedang berlangsung pada ketika ini.
1: Ya. Dan dari semasa ke semasa kita akan sekali lagi akan ke sana untuk mendengarkan titah diraja.
0: Baik, jadi teruskan setia bersama kami
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Murtah, hanya di Pahang FM 135.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baru saja berlalu lagu dari BPR dengan lagunya Harum Subur di Hati.
1: Nampaknya Azri, kita di penghujung rancangan. Kita bersiaran seawal 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini.
0: Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan selepas ini, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Pahang FM menerusi Zon Persona. Bersama dengan rakan setugas DJ Mi yang akan menemani anda.
0: Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Menangani krisis kos sara hidup telah memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan penyerian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serang Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong, manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 billion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Jürgen Schimmelwasser, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam bersama saya Ustaz Rozi Reja. Hadirin rahimakumullah, hidup ni kan apa-apa pun mudahkan dengan bismillahirrahmanirrahim satu. Yang kedua, banyak puji-pujikan Allah. Alhamdulillah. Karena itu khutbah dimulakan dengan pujian. Alhamdulillah. Yang ketiga, banyakkan berselawat kepada Nabi yang kita rindui, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mencintainya melebihi segala cinta kita terhadap anak pinak, mak ayah dan seluruh manusia. Sebab apa? Dia kekasih yang abadi. Dia maunya tidak daripada dunia sampai akhirat tak pernah diabaikan kita. Hadirin rahimakumullah. Apa tajuk kita kali ini? Saya bukan dimahkan begitu kerana manusia jiwa kacau. Hey, ini walaupun tajuk nampak macam lucu sikit, tapi sebenarnya inilah dia realiti dan hakikat. Manusia ni, inilah dia. Allah Ta'ala cerita tau perangai manusia dalam suratul Fajr ayat 15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Panggil manusia. فأما الإنسان, maka manusia itu, إذا ما ابتلاه ربه, apabila dia diuji oleh Tuhannya, apa ujiannya? فأكرمه ونعمه, dia diberi kemuliaan dan diberi nikmat. فيقول, waktu itu dia berkata, ربي أكرمن, Tuhan aku memuliakan aku. Okey, betul, tak nafi. Tapi wa amal insan, dan manusia juga dalam waktu yang lain. Idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, ketika Allah Ta'ala uji dia, lalu dia diberi kadar-kadar tertentu, jumlah-jumlah yang tertentu daripada rezekinya. Ya, fayaqul, maka waktu itu dia kata, Rabbi ahanan, Tuhan aku menghina aku. Astaghfirullah. Inilah dia manusia. Asyik bersangka dengan sangkaan yang memang jiwa dia kacau dengan Allah SWT. Apa maksudnya ni? Su'uzan. Tak nak jiwa kacau, husnuzan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala jelas-jelas beritahu dalam satu hadis kudsi pada Nabi, ana bi dhanni 'abdi. Aku ni dengan sangkaan hamba-ku. Kalau hamba-ku sangka aku ni sangat baik kerana aku maha baik, maka memang baiklah semuanya. Tapi asyik bersangka buruk je dengan aku, memang kau cari pasal lah, kau cari nahas lah. Memang jiwa kau kacau pun. Lalu menghilangkan kekacauan jiwa ini, baliklah ingat Allah. Takkan Nabi, yalah tajuk jiwa kacau, takkan nak syarah sampai kesudah jiwa tu kacau. Tak nak tenang ke? Nak kan? Ingat balik pada Allah. Karena Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hanya saja dengan sentiasa ingat Allah akan menenangkan kalbu. Kalbu ini sebenarnya apa? Jantung. Oh, kita kata hati, pengaruh penjajahan agaknya kan. Hati orang Inggeris sebut jantung, heart. Hearty jadi hati. Tak apalah, apa-apa pula, ingat Allah, kalbu kita jadi tenang. Jadi bagaimana nak ingat Allah? Jadilah orang ulul albab, orang yang sempurna akal fikirannya. Bagaimana? Mereka ingat Allah qiyaman, berdiri, ingat Allah qu'udan, duduk, ingat Allah wa ala junubihim, sampai mereka di pembaringan pun duduk, ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka sentiasa berfikir bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi dan isi-isi di antara dan di dalam kedua-duanya. Rabbana, lalu mereka berkata, ma khalaqta hadha batila, engkau tak buat semua ini sia-sia ya Allah, kami saja yang tak tahu menghargainya kerana kami jiwa kacau. Tenangkan kami ya Allah, faqina adzaban nar, hindarkan kami daripada azab api neraka. Mukana, neraka itu tempat engkau benci orang yang tidak engkau redha, sedangkan syurga tempat engkau tempatkan hamba-hamba yang engkau redha. Jumpa lagi ya, jadi hamba yang Allah redha dan selalu ingat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab, #penyaranjakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Khamis, hari ini 30 Julai 2026. Bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Hari ini anda bersama dengan saya pula, Zuhaimi Zainal Abidin, menggantikan DJ Afni kita yang bertugas di luar hari ini. DJ Afni dan juga DJ Ben kini berada di auditorium Tuanku Chancellor UNIXAS bagi membawa, orang kata, lintas langsung perkembangan apa yang berlaku di Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Kuat Pahang. Dan insyaAllah di jam kedua nanti, pukul 11 hingga pukul 12 nanti, kita akan berlintas langsung bersama mereka berdua. Ingin berkatakan apa yang sedang berlaku di UNIXAS. Dan saudara juga, ya, sedikit info. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKWA. Isu sebenar Kampung Chot tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chot bukan kampung berdaftar dengan JAKWA. Jadi kita kena semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Jadi jangan orang kata kita mudah percaya dengan media-media sosial. Maklumlah kita ni orang kata dah masuki zaman-zaman fitnah. Fitnah berleluasa ketika ini. Bukan saja orang kata fitnah secara bermawa bulut, di jari pun kita sekarang ni orang kata boleh dah membuat fitnah. Jadi berhati-hati dalam apa saja yang kita lakukan, terutama dalam media sosial. Okey, di jam pertama nanti, di jam pertama ini, kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susulkan untuk anda. Dan masuki jam kedua nanti, kita akan insyaAllah akan bersama dengan rakan tugas DJ Afni dan juga DJ Ben bagi membawa perkembangan terkini Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang atau UNIXAS. Langsung dari auditorium Tuanku Chancellor. Okay, dan di jam ketiga kita berhibur dalam Marathon Hits. Dan pukul 1 tengah hari kita akan terbang seketika ke Wisma Berita RTM bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Waktu Zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah adalah pada pukul 1.17 minit tengah hari. Dan seperti biasa, tepat 1.30 kita akan dengarkan pula ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Dosa-Dosa Besar Bercakap Bohong bersama dengan Ustaz Mahmud Mat. InsyaAllah itu perjalanan Zon Persona kita hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026 bersama 15 Safar 1448 Hijrah. Tak lupa juga tadi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan tugas DJ Hezri dan juga DJ Ucup yang telah menemani anda dari 6 hingga 10 pagi tadi. Diharapkan anda terhibur dengan susunan lagu yang telah mereka putarkan dan juga info-info berguna untuk anda. Jadi moh kita layan dulu lagu yang pertama di jam pertama pertemuan kita hari ini dari kumpulan Search Kejora Ku Bersatu, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: This is Aroma Amor.
1: Mahang FM, kebanggaan kita.
2: Baik, saudara, waktu sekarang sudah pukul 10.44 minit pagi. Dalam sedar tak sedar, kita telah pun ataupun kita sebenarnya atlet-atlet kita sekarang ni berjuang di Sukan Commonwealth di Glasgow 2006. Jadi kita pun patut berbangga dengan pencapaian setakat hari ini, di mana Malaysia mengumpul 11 pingat, 6 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Jadi untuk hari ini, beberapa orang atlet insyaAllah akan menambahkan lagi pingat-pingat dalam Sukan Commonwealth tahun ini. Antaranya track basikal track para. Hari ini kata dalam kategori kelayakan lagi, iaitu kita ada pecut tandem wanita B. Pecut tandem wanita B separuh akhir pertama, separuh akhir kedua dan separuh akhir ketiga. Antara atlet kita yang terlibat adalah Nur Suraya Muhammad Zamri, Farina Syahwati Muhammad Adnan dan Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais dan Nurul Syuhada Zainal, yang bawa cabaran negara acara pecut tandem wanita B. Dan untuk peringkat akhir pula, ujian masa bagi tandem lelaki B pula 1000 meter. Atlet yang mewakili negara adalah Muhammad Khairul Hazwan Wahab dan Muhammad Nabil Wafiq Zamri. Bowling padang hari ini di Scottish Event Campus Hall 3. Pusingan awal hari ini melibatkan dua kategori, iaitu PES lelaki, iaitu Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Saufi Rusli. Dan juga persorangan wanita Emma Firyana Saroji akan menentang peserta daripada India. Untuk acara angkat berat di Scottish Event Campus Armadillo, peringkat akhir hari ini wanita, peringkat akhir angkat berat kategori lebih 86 kilogram, wakil negara Siti Akila Farhana Draman akan membawa cabaran, manakala Muhammad Faris Haikal Kamarul akan membawa cabaran negara untuk kategori 110, lebih 110 kilogram. Dan juga acara bowling padang para juga, pusingan awal PES wanita B6 dan B8. Wakil negara iaitu Jaria Zakaria dan Nur Zian Daud akan menentang pasangan dari England. Itu sebab sedikit Sukan Commonwealth Glasgow di Scotland. Harapkan insyaAllah mereka memperoleh kejayaan. Dan anda yang ingin menyaksikan Sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland ini, bolehlah menontonnya di RTM Klik. Kerana di RTM Klik kita menyediakan 4 siaran. Anda boleh masuk ke RTM Klik dan cari khas TV, segmen khas TV. Kerana kita ada 4 segmen ataupun 4 siaran untuk Sukan Commonwealth kali ini. Okey, kita berhibur dulu untuk jam pertama ini. Kita hibur dengan lagu daripada Akim dan juga Stacey, Aku, Kau dan Music. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: di Majlis Pemasyuran Unik SAS. Kita masih lagi tunggu kata signal. Jadi jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dengan DJ Dan dan DJ Ben dan juga Afni yang akan buat laporan dari sana nanti. Okey. Jom, di jam kedua ini kita lagi masih lagi berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya sukan untuk anda. Dan sebentar saja lagi kita akan dengarkan pula lagu dari Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Hanya di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kejaya My Future Jobs Indramakota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk memenangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini. Layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi. Radio Malaysia.

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

nak cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang.

0: Baiklah saudara, seperti yang dah dikatakan tadi, kita akan berlintas langsung dari Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS bagi bersama dengan DJ Ben dan juga DJ Afni. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Mi. Baik, kembali bersiaran berita langsung dari Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah UNIKSAS sebagai Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran. Baiklah, kita sama beri tumpuan ke pentas utama bagi ikuti titah diraja.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dahulu saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat sama dengan semua yang hadir hari ini, khususnya buat isteri saya yang tersayang. Ananda saya yang tersayang juga. Dan Menteri Besar yang tersayang juga. Dan juga yang berhormat Menteri Pendidikan yang tersayang juga. Dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang yang tersayang juga. Semua yang hadir di pentas ini. Dan yang tidak lupa, semua warga-warga UNIKSAS. Belum saya melafazkan perasmian, saya nak ambil kesempatan di sini ucap kesyukuran kepada Allah SWT kerana dapat meneruskan legasi paduka almarhum ayahanda saya. Seperti mana kita tengok tadi dalam video tadi, tidak lupa juga kepada mantan Menteri Besar dahulu Tan Sri Datuk Sri Anan Yaakob, tidak lupa juga mantan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dahulu ada sini, tolong diri tak Setia Perkasa, Dr. Sri Safian, dan juga mufti-mufti yang terdahulu mana telah banyak main peranan, dan juga lembaga-lembaga, ahli-ahli lembaga yang terdahulu dan kini di atas menjalankan tugas menyempurnakan perjalanan pentadbiran UNIKSAS ketika dahulu selama 30 tahun. Kali ini saya hanya memanjangkan legasi itu, meningkatkan, anjakkan paradigma universiti ini ke satu lagi tahap supaya universiti ini akan menjadi satu permata buat negeri Pahang dan rakyat Pahang, insyaAllah. So, harapan saya ialah supaya daripada atas Pro Chancellor anda saya, Chancellor Tengku Mahkota, Pro Chancellor nanti Menteri Besar, dan juga anda saya Memulia Tengku Parlimen Raja dan Naib Chancellor Datuk Profesor Datuk Zawawi, supaya menentukan perjalanan universiti ini akan berada di satu landasan yang benar-benar terbaik sekali di negeri Pahang. Itulah harapan saya. Usia saya pun dah 67. So, 67. 6-7. Saya tak tahu apa mana tu. Tengok anak-anak cucu buat ini, ikut je lah. Jadi itulah harapan saya, supaya semua penuntut-penuntut ini diberi pembelajaran yang terbaik. Apa-apa yang diperlu, maklumlah kepada pihak kerajaan, pihak saya sendiri supaya kita beri utama, beri keutamaan kepada penuntut-penuntut di universiti ini.

0: kolaborasi dapat diadakan di antara kedua-dua pihak. Jadi dengan kenanya Allah SWT, saya dengan sukacitanya dan juga dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim mengisytiharkan pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNITSAS. Jadikan UNITSAS ini satu universiti yang unik. Lah, betul lah kan? Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, menjunjung kasih tuanku. Demikian dan tadi titah penuh sejarah daripada Kebawah Duli Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah iaitu Dianlah Mustafa Billah Shah bin Almarhum Sultan Ajamat Shah yang menzahirkan aspirasi dan harapan agar Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang ini atau UNITSAS terus menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul berteraskan Al-Quran, melahirkan generasi berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembangunan agama, negeri dan juga negara.
2: UBN titah baginda bukan sahaja menjadi pedoman kepada seluruh warga universiti, malah merupakan amanah besar dalam memperkukuh kedudukan UNITSAS sebagai pusat kecemerlangan ilmu Al-Quran yang berintegrasikan ilmu nakli dan akli. Baik. Selaras dengan aspirasi menjadikan institusi ini sebagai peneraju pendidikan tinggi Islam yang disegani di peringkat nasional dan antarabangsa.
1: Baik, ketika ini kita di pentas utama, kita akan saksikan kemuncak majlis yang pastinya menjadi detik paling bermakna.
2: Ya, para pendengar sekalian, ya, pemasyuran ini membawa makna yang amat besar kerana buat pertama kalinya Malaysia mempunyai sebuah universiti Al-Quran sekaligus menandakan satu era baru dalam landskap pendidikan tinggi negara. Mencerminkan iltizam kerajaan negeri Pahang, Ben, di bawah naungan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dalam memperkasa pendidikan berteraskan Al-Quran sebagai asas pembentukan modal insan yang holistik, berdaya saing dan berteraskan nilai-nilai Islam.
1: Baik, ketika ini apa ni? Ya. Sedang berlangsungnya gimmick pemasyuran UNITSAS. Dan selepas ini juga akan diadakan juga pelancaran Al-Quran. Betul. Kerajaan Negeri Pahang. Dan seterusnya Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang akan mewasalkan watikah Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang sebagai Chancellor UNITSAS. Dan seterusnya pengundian watikah pelantikan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang sebagai Pro Chancellor UNITSAS.
2: Ya,
1: dan Afni, sebenarnya kita mengharapkan semoga detik sejarah ini menjadi titik tolak kepada kecemerlangan UNITSAS dalam melahirkan generasi yang berpaksikan Al-Quran, cemerlang dalam ilmu, unggul dalam sasiah dan bersedia memimpin masa hadapan demi kemajuan agama, negeri mahupun negara.
2: Betul. Dan sebelum kami mengakhiri lintas langsung ini, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan siaran khas sempena Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNITSAS.
1: Dan bahagian khusus kami tujukan juga kepada kru teknikal yang bertugas, Encik Mutalib, Encik Zofika dan Encik Azizi, atas komitmen, kepakaran dan dedikasi dalam memastikan siaran lintas langsung ini dapat berlangsung dengan lancar dan sempurna. Dan terima kasih juga kepada semua pihak urus di majlis, warga kerja UNITSAS serta semua yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan siaran istimewa ini. Baik, saya Ben
2: dan saya Afni mengucapkan terima kasih kerana terus bersama kami mengikuti lintas langsung Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNITSAS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama DJ Mi di Kaunti Utama Pahang FM. Silakan.
3: Terima kasih DJ Afni dan juga DJ Ben yang telah bersama kita dalam lintas langsung Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNITSAS yang berlangsung di Auditorium Tuanku Chancellor.
4: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

Baiklah, waktu sekarang sudah pukul 12.55 tengah hari. Dan tempat pukul 1 kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Kenny Rainey dan Martin, Aku Petik Bintang-Bintang. Dan kita bertemu selepas berita nanti. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Hang Pers. Salam hari Khamis 30 Julai 2026 bersama 19 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama saya untuk Zoom Persona hari ini. Dan di jam terakhir pertemuan kita hari ini, biasa kita akan mendengarkan lagu-lagu ketuhanan. Dan insyaAllah tepat pukul 1.17 minit tengah hari akan masuknya waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Dan insyaAllah pukul 1.30 pula nanti kita akan dengarkan pula ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Dosa-Dosa Besar Bercakap Bohong bahagian kedua bersama dengan Ustaz Mahmud Mat. Mohon dulu kita dengarkan lagu dari Mawi Sujud hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pang FM. Radio Malaysia Pahang FM,

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
1: Cantiknya iman. Oh.

Ini perangai ni tuan-tuan muslim-muslimat, perangai orang kafir belakang tuan-tuan. Perangai orang kafir, ya. Contohnya tuan-tuan muslimat. Allah Ta'ala cerita, Allah cerita Quran. Sebab itu Allah cerita dalam Quran, orang-orang kafir tuan-tuan. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang kafir rata-rata mengatakan Nabi gila. Bayangkan Nabi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika dia katakan kepada Nabi Muhammad SAW itu gila, dan juga ada di antaranya pada Nabi-Nabi lain yang dikatakan gila itu, ataupun dalam Al-Quran dikata wama anta Nabi itu penyair, wama alamna syi'ara wa ta'ala, pengakuan ya kami tak ajar kepada Nabi Muhammad itu syair dan sebagainya. Ha? Nabi Muhammad ahli sastra, Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad penyair dan sebagainya. Sehingga kan famous tuan-tuan, orang kata Nabi gila ni. Famous tuan-tuan. Ada satu cerita tuan-tuan, bukan cerita lah, ada disebut dalam hadis Muslim, ya, tentang bagaimana Nabi Muhammad itu dituduh gila. Satu hari tuan-tuan muslim-muslimat, ya, ada orang yang ada orang seseorang namanya Dimat, dia pun datang waktu itu dia kafir. Dia ni orang ni tuan-tuan, dia ni adalah merupakan seorang tok bomo lah. Dia seorang tok bomo, dia boleh berubat orang sakit dan berbagai. Satu hari musim haji, dia datang ke Mekah. Dia datang ke Mekah tuan-tuan buat tawaf dan sebagainya. Lalu orang khabar kepada dia. Dia kata, ah, dia kata itu saudara Dimat, Dimat nama dia. Ya? Dimat nama. Ah, kata dia, tu, dia kata khabar dengan Dimat lah. Dia kata di sini, kata dia ada orang yang gila, kata dia. Tapi sayang betul lah, dia rupanya cantik, handsome, bagus, tapi dia gila. Dimat dengar perkataan itu, ai, kata Dimat, dia datang jauh. Balik dah bawa, aku nak berjumpa dengan orang gila tu. Aku nak ubat. Kesian ke dia. Awak kata orangnya bagus, lawa dan sebagainya. Tapi gila. Ya? Orang pun bawa lah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab famous masa itu. Dia menyampaikan khabar. Ya? Kepada orang-orang luar datang menaikan haji ke Mekah pada gitu. Menaikan haji orang jahiliah. Mana? Bukan haji betul saja. Jahiliah. Orang-orang Arab masa itu menaikan haji. Musim haji datang juga dia. Dia tawai ikut dia lah. Bagai-bagai. Ya? Ha. Dia kata tunjukkan kepada saya orang itu biar saya ubat. Sebab saya ni banyak dah berubat. Rata dah. Sampai Raja Rom pun panggil dia berubat. Dia pun pergilah. Orang bawa ke rumah Nabi SAW. Apabila berjumpa Nabi SAW, dia tanya Nabi SAW. Dia kata, awak ni gila ke? Awak ni gila ke? Nabi senyum je. Nabi senyum je. Kalau kita, ay, mau kena marah kata gila dah. Orang datang ke rumah kita, awak ni gila ke? Awak ni gila. Orang kata gila. Ha, kita marah. Nabi sejak. Senyak je. Baiklah, bila dia datang nak mengubat Nabi SAW, ya, Nabi SAW kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi baca tu, kemudian man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ni baca la itulah. Ni ayat tu. Bila tengok Nabi baca ayat tu kata dia, ai, kenapa kata gila? Tapi apa yang dia sebut ni bagus betul kata dia. Aku kata dia tak kaya dengar orang apa gini. Ya? Ha, jarang. Lepas dia kata, ulang sekali lagi. Nabi baca lagi. Ya, Nabi baca lagi. Ya? Nabi baca lagi. Sekali lagi, ulang lagi. Nabi baca lagi sekali. Dia kata, aku percaya bahawa engkau tak gila. Sebenarnya engkau ini, kata dia, adalah orang yang diwahyu oleh Allah Ta'ala. Maka dengan ini aku beriman pada kamu. Terus dia masuk Islam. Tengok Nabi kata gitu. Ah, oh, bayangkan tuan-tuan. Itu Dimat. Ya? Dimat ni seorang tok bomo yang tersohor lah tuan-tuan. Sebab nak ngabarkan bagaimana orang kafir membuat tipu daya, membuat berdoa yang mengatakan Nabi itu gila. Sampai gitu sekali. Di Mekah pada ketika itu. Sebenarnya tuan-tuan muslim-muslimat, ya, kata dalam tafsir kata, dia buat perkara-perkara ni mengatakan gila, mengatakan sebagainya, dia tak pasti. Dia pun tak pasti dan sebagainya. Hanya nak memburuk-burukkan Nabi SAW. Sebab itulah Quran Allah Ta'ala sebut, surah An-Najm ayat 28 tu, Allah Ta'ala cerita, pembohongan dia itu berdoa saja. Allah Ta'ala kata, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا. Maksudnya ialah,
dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Artinya mereka tak tahu betul. Mereka dengar kata gila-gila lah. Tetapi dia tak pernah kaji, dia tak pernah teliti, tak pernah. Orang kata gila-gila. Itu. Mereka tak ada pengetahuan kepada Allah SWT. Mereka tidak lain hanyalah mengikut prasangka. Prasangka. Sedangkan sesungguhnya sangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran mereka. Artinya bahawa mereka menyangka saja Nabi. Artinya sangkaan ini juga adalah bohong. Sebab itu kita tuan-tuan jangan buat sangka-sangka. Jangan. Itu pun penuh juga namanya. Ya? Tengok orang jamut lebat, bau panjang je. Ya? Tak berurus langsung dan sebagainya. Rambut berurus saja. Kita pun sangka. Eh, itu orang gila tau ni. Alah. Jangan pergi dia datang ke masjid. Ni kapek baru ni kata. Nak masuk dia penuh habis ni. Jaga. Kita tak tahu yang sebenarnya. Kita sangka, kita kata dia gila. Kita kabur korang semua. Kalau orang gini janggut lebat ni datang sini, jangan beri dia masuk. Dia tu gila. Kita tak tahu dia sebenarnya. Itulah dusta, pembohongan. Macam juga orang kafir, wa ma lahum bi ilm. Mereka tak ada pengetahuan lalu. Mereka tak ada maklumat lalu. Hanya kata-kata saja. Gitu. Itu pun berdoa juga namanya. Jangan main tuan-tuan. Ya Allah. Kita ni tuan-tuan sudah takut ni. Ya. Bagai-bagai. Kadang-kadang tuan-tuan muslim-muslimat, kita mengiyakan saja berdoa-nya itu. Kita mengiyakan saja. Kita tak pernah siasat. Kita tak pernah kaji. Bila orang cakap, iya. Bila orang cakap, iya. Kadang kita tak terkenal pun. Kita tak tahu pun. Kita iyakan juga tuan-tuan. Jadi muslim-muslimat, ya, sebab itulah kaji. Orang kafir, kerjanya berdoa saja. Sebab itu, ayat ini Allah turunkan, ya, mengikut tafsir dari An-Nafahat Al-Makiyah tuan-tuan daripada Syekh Muhammad Saleh As-Sawi, dia kata ini orang-orang kafir ni bagai-bagai pembohongan yang mereka buat, bukan sahaja setakat dia kata Nabi Muhammad itu sebagai orang gila, sebagai penyair, bagai-bagai Tuhan lagi, tapi mereka ni pula kata dia menamakan malaikat-malaikat itu dengan sebagai anak perempuan Tuhan. Dia umumkan malaikat itu anak perempuan Tuhan, kata dia. Dia bubuh nama pula lagi dan sebagainya pada malaikat itu. Mereka ini begitu gaya mereka. Sebab itu kalau kita tengok dalam gereja ke, dalam mereka gambar perempuan, gambar kepok gini tu dan sebagainya. Kalau itu gambar malaikat lah tu. Gambar malaikat. Malaikat itu buat gambar orang perempuan. Orang perempuan ini gambar anak perempuan Tuhan, dia kata. Ini pembohongan yang dilakukan. Sama ada oleh orang-orang Nasrani, pernah bagai-bagai lagi dengan bukan malaikat dan anak Tuhan. Itu dia. Pembohongan. Itu lagi besar. Lagi besar. Benda ini boleh melibatkan akidah. Dia bohong ni tuan-tuan banyak ni. Orang Melayu pandailah buat cerita ni. Ada rasa kecil, rasa kering. Ada rasa tak kering. Ada rasa basah. Gitu orang Melayu. Ya. Tak ada campur-campur doa sikit lah kata. Doa pun bohong juga. Jadi kita jangan campur-campur langsung. Tak ada campur. Ya? Artinya kalau nak cakap, kita nak sampaikan berita, kita mestilah berita itu sahih. Ya? Berita itu benar. Yang kita tengok betul. Setakat orang cerita tak pakai. Setakat dengar-dengar tak pakai. Ini semua sangka-sangka saja tuan-tuan. Itu dia. Bohong banyak sama sekarang. Itu bahagian itu saja. Bahagian lain lagi. Penipuan dalam penulisan. Penipuan dalam laporan dan bagai-bagai lagi. Tuan-tuan buat laporan dan bagai-bagai. Di pejabat dan sebagainya. Kita buat laporan. Kita tamah. Menipu juga Allah. Menipu sama. Misalnya di sekolah. Kadang-kadang di sekolah lah. Bukan di sekolah di Malaysia ni. Sekolah di luar Malaysia lah kita kata ni. Kadang-kadang satu program. Dia nak laporan. Kita buat laporan. Buat laporan campur berdoa-nya sikit, ambil gambarnya. Sana sini, gambar sini. Gambarnya ambil hak molek saja. Ambil hak molek, hatta molek tak ambil dah. Tak ambil. Memang kita ambil punya. Maka sini juga ada penipuan yang berlaku. Sebab itulah tuan-tuan Islam ni, tuan-tuan. Style Islam. Dia tak beri menerima benda-benda yang kita tak jelas. Sebab itu kita dengar. Kita baca ayat Al-Quran Karim tuan-tuan, contohnya surah Ali Imran tuan-tuan, ya. Kita tengok tuan-tuan dalam ayat Al-Quran Karim
jumpa ayat dalam surah Al-Hujurat juga jumpa tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman. Maknanya tuan-tuan, kalau kita beriman, itu maksud itu. Kalau kita beriman, ya, jika datang kepada kamu orang fasik. Orang fasik ni masalahnya, orang yang dikenal pasti. Tentang betulnya dia. Ataupun dia ni kaki bedoh. Ataupun kita orang fasik ni, antaranya kata dalam tafsir, orang yang kurang ibadah. Tak minat beribadah. Tapi buat cerita nombor satu. Ya? Bila datang pada orang fasik. Membawa satu berita. Datang khabar kita dalam. Bawa berita pada kita. Maka selidik dia. Ataupun tabayun dalam Islam. Selidik dia. Ngomong-ngomong. Selidik. Kaji. Kerana kita nak khabar korang pula. Dengar. Kaji. Selidik. Siasat dan sebagainya tuan-tuan. Kebenaran itu. Ya. Haa. Kenapa tuan-tuan? Ya. Supaya kamu tidak menimpakan kaum dengan perkara yang tidak diingini. Dengan sebab kejahilan kamu mengenai ini. Artinya kita tuan-tuan, kalau kita ambil, tidak siasat, tidak tabayun dan sebagainya. Bila kita cerita, yang kemungkinan besar boleh menimbulkan pergaduhan, menimbulkan perbalahan, menimbulkan bagai-bagai perkara lagi tuan-tuan dan sebagainya. Ha, ini ingat ni. Sebab itu kita kena siasat. Jangan menjadi ejen bohong saya katakan tadi. Jangan jadi. Ha, kita payahlah. Tak payah masuk tak. Kita tak usah jadi ahli pada golongan pembohong. Orang zaman sekarang ni senang saja. Nak jadikan istilah pembohong, jadi istilah pengumpat ni, dia tak khabar dah. Ni kaki mumpat ni. Tak ada dia buat. Membawang je. Soalan senang. Baik. Tak bisa sangatlah. Tak bisa sangat. Gitu. Jadi, kata Allah SWT, bila datang orang cerita pada kita, patabayyan dulu. Jangan khabar dulu. Dengar dulu. Siasat dulu. Ya. Betul tak betul dan sebagainya. Ya. Kita tak nak nanti dengan sebab apa yang kita cakapkan itu akan menjadikan perkara-perkara tak baik. Sehingga menjadikan kamu menyesal. Kita menyesal. Ya. Apa yang kita katakan. Ataupun apa yang kita lakukan itu menyesal kita. Silap betul kawan kemarin. Kalau kau tak cerita korang, tak timur apa ni. Ayah, silap betul kawan. Ha, gitu. Kita supaya tak silap. Kita tengok-tengoklah. Ya? Siasat dulu baru betul. Ha, itu dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, menyiasat yang perlu. Untuk mendapat kesahihan. Untuk mendapat kebenaran. Ya? Ha. Bukan saja tuan-tuan, pembohongan ini berlaku tuan-tuan dalam hal-hal biasa je. Hei. Orang bohong tuan-tuan kadang-kadang dalam ibadah ada bohong. Tak percaya tak? Dalam ibadah bohong. Dia kata hadis Nabi. Kayaknya bukan hadis Nabi. Ha, ada. Dia kata kalau baca ini dapat sebanyak ni, dapat sebanyak ni. Dapat 1,000, dapat 2,000, dapat 100,000 pahala gini. Dia dapat mana-mana tu? Dapat mana? Kita jangan pakai, oh kita amal juga lah. Dia kabur. Tak boleh. Sebab apa? Ada pembohongan dalam agama. Kita cari dulu ayat tu. Kata orang khabar gini, kita cari dulu. Mana dalil? Mana yang jelas? Cari dulu. Cari. Jumpa amal lah insyaAllah. Selagi tak jumpa, selagi tak ada, tak berani. Sebab apa? Kadang-kadang tak logik langsung. Siapa misalnya membaca selawat 1,000 kali. Dia dapat pahala macam pahala Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya dia kata. Ataupun dapat pahala macam pahala-pahala Nabi yang dahulu. Wah, bukan main. Bukan main banyaknya. Sedangkan sikit sangat boleh. Cari dulu. Ada tak dalil dia? Ada bukti. Takut ini pembohongan. Kadang-kadang kita saja je nak sedak. Kalau kita buat TikTok, buat gitu. Oh, komen. Berjuta tuan-tuan tengok bawah tu. 5K, 100K dah. Oh, orang komen saja. Oh, hebat. Tapi sebenarnya pembohongan yang berlaku. Ini ingat tuan-tuan. Sebab itu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Fatabayyanu tu penting. Tabayyun, periksa dulu. Baru kita boleh buat.
Itu kita beramal tuan-tuan. Jangan pakai beramal saja. Kita kena ada dalil yang jelas. Baru kita beramal. Baru terima oleh Allah SWT. Kita pakai tengok saja. Tak ada kita buat kajian sikit. Tak ada kita cuba nak mencari dalil sebenarnya. Melainkan ya, orang yang baca hadis Nabi SAW. Dia ada hadis betul, ada Quran. Itu kita percayalah. Tapi cakap-cakap saja tuan-tuan. Ya, kadang-kadang cakap-cakap itu pelik sangat bunyinya, maka fatabayyan, hendaklah kita periksa. Ya? Kata Ibnu Jarir dalam tafsir tuan-tuan, ya, dalam mentafsirkan ayat ini tuan-tuan, Ibnu Jarir kata, hendaklah kamu bertabayyun, artinya hendaklah kamu periksa apa benda cerita tu. Ibnu Jarir, jangan terima bulat-bulat. Saya cakap ni pun tuan-tuan, saya cakap ni kebedaan, saya cakap ni senyaknya pakai ni kebedaan. Nah, saya tak berdoa lah tuan-tuan, ni bukunya ada. Ya, ha, ni buku ada tak ada. Sebab itu saja orang ceramah. Kalau dalam ceramah, bawa lah kitab, bawa lah buku, bawa lah salinan dan sebagainya. Baru orang percaya ni datang kosong saja. Tak ada kitab, tak ada benda dan sebagainya. Pun nganggung sebagainya. Kita pun, hey, dia ni macam mana ni? Gitu gayanya. Ha. Katanya pun jarir dalam tafsir tuan-tuan. Ya, ya. Utamanya tuan tengok dalam tafsir Al-Bayan. Tafsir Bayan ada sini lah. Ha? Tafsir Al-Bayan tuan-tuan. Ya? Tafsir Al-Bayan fi ta'wil Al-Quran contohnya. Kata Ibnu Jarir tuan-tuan, kita kena kaji, kena semak. Kena semak semula tuan-tuan. Ya? Jangan terus. Maka tangguhkan dulu. KLV dulu. Simpan dulu. Jangan lagi, jangan. Cari dulu. Maka tangguhkan seketika. Maklumat itu dan sebagainya. Ya? Berita itu kita tangguhkan dulu. Jangan kabur lagi dan sebagainya tuan-tuan. Sehingga kata Ibnu Jarir, kamu berjumpa dengan makrifahnya. Artinya kamu berjumpa dengan kebenarannya. Makrifah ni artinya yang yakin kebenarannya. Artinya kita tahu betul. Ya betul. Nah ni dalil ni. Ni jelas dan sebagainya. Betul. Ha, jangan gelojoh kata Ibnu Jarir untuk menerimanya. Sebab itu kita kadang-kadang excited sangat, gelojoh sangat, nak sangat kerana sensasi berita ni, ni bagus ni cerita ni, bagus ni, ni bagus ni, mesti dapat ramai ni orang menonton ni, mesti ramai ni komen ni, kita terus cerita, terus tulis dan sebagainya, maka menjadikan kita tak pasal-pasal masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Allah Taala, neraka Allah Taala tuan-tuan bukanlah biasa-biasa, ya, ha, bukanlah biasa-biasa neraka Allah Taala. Allah Ta'ala cerita dan neraka Allah SWT ni. Ya. Bagaimana keadaan orang kafir yang datang bertengkar dengan orang Islam pada masa dulu lah dalam Nabi SAW dulu. Pembohongan yang dia bawa, dia bertengkar. Nak bertengkar orang Islam tentang ketuhanan berbagai lagi. Allah Ta'ala azab macam mana? Tuan-tuan tengok dalam tafsir tuan-tuan. Ya. Allah Ta'ala kata, dia nanti bila mati nanti, Allah Subhanahu Wa Taala campur dalam neraka. Campur dalam neraka macam mana? Campur dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala siapkan kepada dia pakaian. Siapkan kepada dia pakaian. Pakaian mana? Pakaian mereka itu adalah daripada tembaga. Allah Taala beri kepada kita. Ya? Tembaga. Tuan tahulah tembaga ni tuan-tuan. Dia baju tembaga. Ya? Baju tembaga dia pakaikan kepada kita tuan-tuan dan sebagainya. Oh teruk tuan-tuan, ya, dipakaikan baju tembaga itu tuan-tuan, sudah dipakaikan kepada kita baju tembaga itu tuan-tuan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baju tembaga lah, apa guna baju tembaga? Tembaga ni tuan-tuan tahulah, sebab tuan-tuan belajar sains semua itu, tembaga adalah di antara pengalir haba yang terbaik di antara logam-logam, ya. Besi tak panas sangat tembaga tu. Lalu Allah Taala guna, Allah Taala buat. Kata Allah kalau tuan ada baca ada masa buka surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Ya insya-Allah. Ya. Allah Taala buat macam mana? Qutiat lahum thiyabun min nar. Allah Taala tempahkan potong badannya baju daripada api neraka. Api neraka tu baju itu ialah daripada tembaga kata tafsir. Ya. Yasubbu min fawqi ru'usihimul hamim. Lalu mereka ini dipakaikan baju tembaga. Lepas itu diambil air hamim namanya. Hamim ni tuan-tuan,
Hamim ni tuan-tuan, itu air yang tembaga itu cairkan kan Ibnu Katsir. Jijiru ada kepalanya. Ya, yasharu bihi ma fi butunihi min al-julud. Ya, wal julud. Mereka ni kata Allah Subhanahu taala, dia berjiru air tembaga atas kepalanya, air tembaga itu punya panahnya tembus tengkorak ni. Tembus tengkorak mengalir dalam perut, terbakar hancur usus-usus mereka. Ya. Ha. Yasharu bihi ma fi butunihi wal julud. Angus perutnya, angus isi perutnya, angus kulitnya ni. Hangus punya bisanya. Jiru atas kepala tembus tengkorak sampai ke bawah. Kita hancur, hancur banyak. Allah Ta'ala jadikan. Lepas itu Allah Ta'ala kata bagaimana? Walahum maqami'u min hadid. Lalu Allah Ta'ala arahkan malaikat pukul pula dengan cemeti daripada besi. Dan neraka ni, orang kafir yang dusta ni, cemeti daripada besi ni, dalam kata Nabi SAW, punya beratnya cemeti ni, kalau dihimpun semua manusia yang ada atas bumi ni, panggil lagi jin-jin lagi, semua sekali angkat cemeti tu, tak terangkat berat tak berat ni. Itulah dia buat kepada mereka ini. Maka kita duduk dalam neraka gitu tuan-tuan. Allah Ta'ala kata kullama aradu an yakhruju minha. Kemudian keadaan sakit yang sangat-sangat sakit, seksa yang sangat-sangat seksa, mereka ini cuba merangkak, cuba nak lari dari neraka ini, ya, tapi tak dapat, tak dapat. Diulang lagi seksa itu, diulang lagi seksa itu, diulang lagi seksa itu tuan-tuan. Malaikat kata wazuqu azab, wazuqu azab al-hariq. Rasalah oleh kamu azab sangat yang membakar ini. Artinya azab yang sangat pedih. Ha, itu tuan-tuan. Sebab jangan-jangan. Saya nak beringatlah tuan-tuan. Ya, mengingatkan diri saya, mengingatkan kita bersama. Tak usahlah tuan-tuan buat kerja-kerja yang tidak baik. Tak usahlah jadi ejen pembohong. Tak usahlah jadi ejen yang memfitnah. Tak usahlah jadi ejen itu. Melainkan kita tabayun dulu. Tabayun dulu. Kita buat kajian, kita tengok, kita cari betul yang sahih, barulah kita boleh khabar korang, baru boleh cerita korang. Tidak pun, baiklah kita liasmut au liaskut. Diam saja, tutup mulut, habis cerita. Habis cerita. Tak kena dosa, tak kena azab pada hari akhirat nanti tuan-tuan. Ha, itu gaya yang bohong. Baik itulah, jaga-jagalah tuan-tuan. Ya, dosa ni, ya Allah Ta'ala akan beri ganjaran atau balasan yang sangat-sangat dahsyat tuan-tuan. Ya? Buat dosa dengan Allah Ta'ala ni bukan macam buat dosa biasa-biasa. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, walaupun sekecil-kecil dosa dengan Allah Ta'ala, kita mesti fikirkan bersama dengan siapa yang kita buat dosa ni. Ya? Buat dosa menipu bini kita, tahan. Menipu Allah Ta'ala lagi teruk. Ha, gitu tuan-tuan. Kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Siapa Allah? Allah yang maha pembalas. Allah yang maha pembalas. Eh? Allah maha pembalas. Jadi, bila Allah maha pembalas, memang dia balas segala-galanya. Buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat, tuan-tuan. Okeylah, tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga kita akan ambil pengajaran. Moga-moga kita akan datang rasa takut pada Allah Ta'ala. Takut tentang azab Allah Ta'ala. Maka yang bohong-bohong, yang lepas tu nak gunakan, tak boleh yuta balik. Kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Taala. Boleh jumpa pula orang tu kawan minta maaf lah. Kemarin kawan pula, oh je kawan. Kau nipu awak kemarin. Kawan buat-buat je kemarin. Kabar kita minta maaf. Kata tak ada, istighfarlah kepada Allah Subhanahu Taala. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dan insya Allah, moga-moga mati kita nanti tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri tempat yang baik di dalam syurga Allah Subhanahu Taala insya Allah. Okeylah tuan-tuan, jumpa lagi pada hari lain insyaAllah. Maafkanlah saya kalau saya terkasar. Yang salah tu salah saya. Yang silap saya yang silap. Ya. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan saya. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha. Wastaghfirullahal'azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi cara saudara ceramah pilihan bertajuk Dosa-dosa Besar Bercakap Bohong bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad Kepandang Perdana Kuantan Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Dan bermakna ini juga orang kata berakhirlah sudah pertemuan saya bersama dengan anda dalam Zon Persona. Hari Khamis 30 Julai 2026 sama 16 Safar 1448 Hijrah. Diharapkan anda terus mengikuti siaran-siaran Pahang FM sehingga tamat siaran kita pada pukul 12 tengah malam nanti. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Awang dalam Zon Apa Khabar Weh pukul 2 hingga pukul 6 petang. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Faizal Tahir dan juga Mirwana, Aku Tanpa Cintamu. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi, sayang anda semua.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? Sekiranya
3: hati tak pernah terisi.
4: Joget!

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. This is one DJ.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar untuk di petang hari kami 30 Julai 2026 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Untuk di kami petang ini, awang menemani wakmu sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apa pun, kejap lagi 2.30 minit petang, kita akan ada tetamu di konti kita ni. Nak tahu dengan siapa yang akan kita bersama tu, kita nantikan kejap lagi ya. Tapi apa boy, moh kita layan dulu Hindustan lah ya. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Menyertai RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Baik, seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kita ada yang istimewanya untuk petang ini. Yang mana petang ini kita nak mengenali IPCC, iaitu peranan dan juga fungsi Suruhanjaya bebas tata lakuan polis. Dan untuk itu kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Zulkifli bin Dahlan, iaitu pengerusi Suruhanjaya, bersama dengan kita. Apa khabar Datuk hari ini? Sihat gitu?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini kita nak bercerita mengenai tajuk kita ni lah, untuk peranan juga fungsi Suruhanjaya ni. Suruhanjaya bebas ya, Datuk?
2: Suruhanjaya.
1: Baik, jadinya kita nak bertanya kepada Datuk lah. Orang kata untuk petang ini, bila kita mengetahui mengenai IPCC ini, peranan dan juga fungsi Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis ini, jadi boleh orang kata Datuk teranglah. Orang kata apa itu sebenarnya IPCC itu sebenarnya. Silakan Datuk.
2: Terima kasih Cik Tuan. Sebagai permulaan, saya bagi pihak IPCC ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Pahang FM kerana membolehkan kami bersiaran pada petang ini.
1: Terima kasih juga kepada Datuk datang. Kalau tidak, kita tak tahu juga mengenai IPCC ini. Itu dia.
2: IPCC adalah Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, atau kita kenalinya sebagai Independent Police Conduct Commission, yang merupakan sebuah badan berkanun persekutuan yang ditubuhkan sebagai badan pemantau bebas terhadap tata kelakuan polis. Di bawah Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2022.
1: Baik.
2: Yang kita panggil Akta 839. Dan kita mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2023. Pada masa ini, seperti yang mana termaktub dalam akta, kita dianggotai oleh 7 orang anggota Suruhanjaya. Yang dilantik dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Anggota Suruhanjaya ini terdiri daripada individu yang berpengalaman dengan rekod perkhidmatan yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Sebenarnya IPCC ini, Cik Zuan, bukan satu konsep baru. Banyak negara maju juga mempunyai badan pemantau polis mereka sendiri. Sebagai contoh, di United Kingdom, di New Zealand dan juga di Hong Kong. Badan seumpama IPCC ada di negara-negara berkenaan. Banyak lagi negara lah yang saya sebutkan tadi hanya sebagai contoh. Antara peranan IPCC dalam masyarakat adalah untuk memperkuatkan accountability dan ketulusan pasukan keselamatan. Dan di samping itu juga, IPCC juga cuba memperbetulkan persepsi negatif dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada pasukan polis. Kalau Cik Zuan dengar banyak sebelum kulakan ini, kita dengar isu-isu tular mengenai perkara-perkara negatif mengenai polis. Jadi kita sedang berusaha untuk membetulkan persepsi ini supaya kita dapat memastikan pasukan polis kita kekal dihormati dan dipercayai.
1: Itu perkara yang cukup cukup bagus yang boleh kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jadi kita nak tahu juga Datuk, mengkata fungsi ataupun kuasa yang dimiliki oleh IPCC ini dalam mengkata menjalankan dan juga melaksanakan peranannya.
2: Di bawah Section 4 Akta 839 yang saya sebutkan tadi, kita telah diperuntukkan 4 fungsi. Yang pertama, menggalakkan integriti dalam kalangan anggota pasukan polis. Yang kedua, kita juga boleh menasihati kerajaan dan membuat sure langkah-langkah bagaimana untuk menggalakkan integriti. Di samping itu, kita juga melindungi kepentingan orang awam melalui penanganan salah laku. Dan yang fungsi kita yang terakhir ialah kita mengadakan mekanisme bagi menerima aduan dan menyiasat salah laku anggota pasukan polis. Tapi selain daripada fungsi yang saya sebutkan tadi, IPCC juga diberi kuasa menerusi Section 5 Akta 839 untuk membuat penambahbaikan kesejahteraan dan kebajikan anggota pasukan polis. Kita bukan saja melihat kepada aduan-aduan salah laku.
1: Bukan cari salah je lah.
2: Bukan cari salah. Tapi kita juga berusaha untuk bagaimana kita nak memastikan kesejahteraan dan kebajikan anggota polis dijaga. Untuk itu kita sebenarnya sering mengadakan lawatan ke mana-mana tempat dan premis pasukan polis. Kita telah melawat sebahagian besar IPK. balai apa ni IPD dan juga balai.
1: Okey.
2: Selain daripada itu, kita juga telah melawat formasi-formasi polis yang lain.
1: Hmm.
2: Contohnya pasukan gerak am,
1: okay.
2: Marine, udara, polis persekutuan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita boleh, kalau boleh kita nak melawat semua formasi polis ni,
1: mm-hmm.
2: untuk membolehkan kita mengetahui apa yang berlaku di lapangan,
1: mm-hmm.
2: Untuk membolehkan kita membuat syur kepada kerajaan,
1: mm-hmm.
2: untuk menambah baik apa yang ada dalam polis.
1: Okay.
2: Selain pada itu, kita juga menerima dan menilai aduan salah laku serta menyiasat aduan.
1: Mm-hmm.
2: Seperti yang saya katakan di peringkat awal fungsi kita tadi,
1: mm-hmm.
2: kita menerima aduan mengenai salah laku.
1: Okay.
2: Dan kita akan menyiasat,
1: mm-hmm.
2: dan membuat pengesyuran sekiranya ada,
1: mm-hmm.
2: salah laku.
1: Okay.
2: Untuk itu kita mengumpulkan keterangan bagi aduan dan sesatan.
1: Okay.
2: Dan seperti yang saya kata tadi, setelah kita membuat sesatan,
1: mm-hmm.
2: kita akan membuat syur untuk tindakan tata tertib,
1: mm-hmm.
2: kepada Suruhanjaya Pasukan Polis.
1: Okey. Jadi kita nak orang kata tu jugalah, orang kata peranan IPCC ni secara orang kata secara ringkasnya yang boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita yang dan juga kepada yang menonton ketika ini di Facebook kita. Jadi silakan tu.
2: Okey. Secara umumnya,
1: mm-hmm.
2: teras utama ataupun core business IPCC ini,
1: okey,
2: adalah menerima dan mengendalikan aduan berkaitan salah laku anggota pasukan polis.
1: Okey.
2: So kalau kita tengok daripada aduan-aduan yang kita terima tu,
1: mm-hmm.
2: kita boleh mengkategorikan lah jenis salah laku yang diadukan.
1: Okey.
2: Antaranya,
1: mm-hmm.
2: penyalahgunaan kuasa.
1: Okey.
2: Dan ada juga yang membuat aduan berkaitan dengan kekerasan ataupun tindakan tidak wajar,
1: mm-hmm.
2: yang dilakukan oleh anggota pasukan polis.
1: Baik.
2: Selain daripada itu, kita juga menerima aduan mengenai kecuaian semasa menjalankan tugas.
1: Okey.
2: Dan taklah boleh larilah, ini antara apa ni, ada aduan yang sering kita terima,
1: okay.
2: berkaitan dengan salah rasuah,
1: mm-hmm.
2: atau salah laku integriti.
1: Mm-hmm.
2: So setiap aduan yang kita dikemukakan perlulah secara bertulis,
1: okay.
2: dan mengandungi maklumat yang lengkap.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya butiran pengadu,
1: okay.
2: butiran pegawai yang diadu,
1: mm-hmm.
2: Butiran salah laku,
1: okay.
2: Butiran orang yang terjejas, mm. kalaulah pengadu itu bukan bukan pengadu,
1: okay.
2: sekiranya diadukan oleh pihak ketiga contohnya, kita nak tahu butiran orang yang terjejas.
1: Okay.
2: Di samping itu, mereka perlu mengemukakan butiran lain,
1: okay.
2: seperti laporan polis,
1: mm-hmm.
2: Gambar, video ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan.
1: Baik.
2: Dan untuk setiap aduan yang dikemukakan pada IPCC,
1: okay.
2: kita memberi jaminan bahawa setiap aduan akan dikendalikan secara telus dan profesional.
1: Mm-hmm.
2: Dan apa yang lebih penting, identiti pengadu adalah dirahsiakan,
1: mm-hmm.
2: serta dilindungi selaras dengan pertukaran undang-undang.
1: Okey.
2: Ini penting. Mm-hmm. Sebab kadang-kadang orang memang takut nak membuat aduan.
1: Betul.
2: Sebab mungkin ada implikasi kepada aduan tu.
1: Uh-huh.
2: Tapi untuk tujuan ini, kita memang memberi jaminan,
1: mm-hmm.
2: Butiran pengadu akan dirahsiakan.
1: Ada peruntukan undang-undang. Betul. Untuk mereka yang mengadu.
2: Yes.
1: Itu yang paling penting lah.
2: Kenapa saya sebutkan kita perlukan butiran-butiran tadi?
1: Mm-hmm.
2: Supaya kita nak mengelakkan aduan yang tidak ada nama ni.
1: Aha, tak soheh lah
2: Tak soheh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita nak mengelakkan,
1: mm-hmm.
2: supaya setiap aduan yang tu ada pengadunya.
1: Okay.
2: Supaya kita boleh merujuk balik.
1: Mm-hmm.
2: Kita tak nak elemen surat layang ni lah.
1: Aha, betul.
2: Yang ini kita nak elakkan.
1: Aha.
2: That's why kita perlukan butiran yang lengkap.
1: Betul.
2: Daripada pengadu.
1: Ada hitam putihnya.
2: Betul.
1: Untuk mengambil tindakan.
2: Ya.
1: Dia bukan senang-senang je boleh dia ambil tindakan dan sebagainya. Kadang-kadang surat layang ni betul atau tidak, itu yang menjadi persoalannya. Tindakan tak boleh dilakukan apabila maklumat tidak lengkap. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan Datuk kembali. Apapun kita nak berhibur dulu bersama dengan kembara dengan lagunya Impian Anak Jalanan. Kejap lagi kita kembali semula. Jadi terus dengar Bang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Baik, kita kembali semula seperti yang Datuk ceritakan tadi. Untuk IPCC ini adalah untuk mengendalikan aduan secara laku polis. Tapi sebenarnya bukan itu sahaja yang dijalankan. Ada sikit lagi tadi yang telah pun diceritakan oleh Datuk. Jadi kita nak tahu lebih lengkap, Datuk, mengenai peranan ataupun program lain yang dilaksanakan oleh IPCC dalam orang kata menjalankan fungsinya lah. Silakan, Datuk.
2: Okey. Seperti yang Cik Zuan cakap tadi, kita bukan hanya memberi tumpuan pada aspek pengendalian aduan dan salah laku polis semata-mata.
1: Okey.
2: Malah kita turut mengambil kira aspek kebajikan serta kesejahteraan anggota pasukan polis.
1: Okey.
2: Seperti yang saya cakap di awal rancangan tadi, kita melaksanakan Regular Engagement Program, RAP, di mana kita mengadakan sesi libat urus dan lawatan ke pelbagai formasi polis di Raja Malaysia.
1: Okey.
2: Termasuk di peringkat IPK, IPD, Balai, Lockup, kemudahan quarters, formasi lain seperti PGA, udara, marine, pasukan simpanan FRU. Tak ketinggalan juga kami melawat pusat-pusat latihan polis. Sebab di situ juga, sebab seperti yang Cik Zuan tahu, pusat latihan polis ini di mana bermulanya untuk kita membentuk seorang anggota polis.
1: Betul.
2: So kita melihat modulnya bagaimana, pengajaran dalam modul, aspek-aspek integriti. So kita melihat semua itu. So melalui pendekatan ini, kita berpeluang untuk memahami secara lebih dekat cabaran sebenar yang dihadapi oleh anggota polis di lapangan. Termasuk dari segi beban tugas, persekitaran kerja, kemudahan infrastruktur, kuarter serta aspek kebajikan dan kesejahteraan anggota yang lain. Jadi maklumat ataupun dapatan yang kita peroleh masa kita melaksanakan RAP ini, kita akan buat analisis dan kita jadikan asas dalam penyediaan syur kita kepada kerajaan bagi tujuan penambahbaikan. So selaras dengan kuasa IPCC untuk membuat syur kepada kerajaan. Seperti yang saya kata di awal tadi, fungsi kita, kita membuat syur kepada kerajaan berkaitan dengan isu lain pada meningkatkan integriti, membuat syur mengenai penambahbaikan dari segi kebajikan dan kesejahteraan anggota pasukan polis. So kita harap dengan dengan apa yang kita buat ini, langkah-langkah dapat diambil untuk memperkukuhkan kesejahteraan dan kebajikan anggota pasukan polis.
1: Okey, Datuk. Jadi juga kita nak bertanya kepada Datuk, boleh Datuk kongsikan apa apakah lagi peruntukan penting lah di bawah ATA 839 yang melibatkan peranan IPCC selain daripada pengenalian aduan itu sendiri?
2: Okey. Untuk makluman, di bawah Seksyen 26 Akta 839 yang dikenali sebagai Mandatory Referral. Melalui peruntukan ini, PDRM diwajibkan merujuk kepada IPCC sekiranya berlaku tiga kategori kejadian yang serius. Yang pertama, seperti yang saya kata tadi, kematian dalam tahanan atau jagaan polis. Yang kedua, kecederaan parah dalam tahanan atau jagaan polis. Dan yang ketiga, jenayah seksual dalam tahanan atau jagaan polis. Sekiranya berlaku ketiga-tiga kategori yang saya sebutkan tadi, PDRM perlu merujuk kepada IPCC setiap kejadian yang berlaku. Itu wajib. Jadi tujuan utama peruntukan ini adalah untuk memulihkan IPCC menjalankan pemantauan secara bebas terhadap siasatan dalaman yang dilaksanakan oleh PDRM, sekaligus memastikan proses tersebut berjalan secara terus, profesional dan berintegriti. Sebab ialah kalau tak ada badan pemantau terhadap siasatan yang dibuat polis, macam-macam persepsi yang boleh timbul. Oleh orang awam lah. Jadi that's why kita berada di sini untuk memastikan ketulusan dalam siasatan yang dijalankan. Dalam konteks ini, kita mengambil alih atau menjalankan siasatan tidak mengambil alih atau menjalankan siasatan. Kita bukan mengambil alih tugas polis. Kita hanya memantau siasatan yang dibuat oleh polis. Sebaliknya, kita berperanan memantau perjalanan siasatan yang dijalankan oleh PDRM, menilai aspek ketelusan, keadilan dan profesionalisme dalam pengenalian kes, serta mengukuhkan syur penambahbaikan sekiranya perlu. Seperti yang saya cakap tadi, semalam kita mengadakan mesyuarat jawatankuasa yang berkaitan dengan hal ini.
1: Okay.
2: Di mana terlibat Kementerian Kesihatan, Kementerian apa ni, Jabatan Kimia.
1: Okay.
2: Suhakam.
1: Okay.
2: So, ada dalam jawatankuasa kita membincangkan perkara berkaitan dengan Seksyen 26 ni. Bagaimana kita nak menambah baik.
1: Okay.
2: So, mekanisme ini merupakan satu bentuk semak dan imbang yang penting dalam memperkukuh accountability pasukan polis.
1: Okay.
2: Pada masa yang sama, ia membantu meningkatkan keyakinan masyarakat bahawa setiap kes yang melibatkan kepentingan awam akan dipantau. Itu yang lebih penting.
1: Okay. Jadi kita nak bertanya yang terakhirlah kepada Datuk. Ya. Jadi apa pesanan lainlah kepada daripada IPCC yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita? Silakan Datuk.
2: Kepada para pendengar, untuk maklumat lanjut mengenai IPCC, boleh melayari laman portal rasmi IPCC di www.ipcc.gov.my.
1: Baik.
2: Bagi saya juga ingin menyeru pada orang ramai supaya bersama-sama memantapkan integriti pasukan polis dengan tampil menyalurkan sebarang aduan atau maklumat berkaitan salah laku polis melalui saluran-saluran yang disediakan. Saya boleh sebutkan di sini antara penyaluran maklumat ialah melalui sistem pengurusan aduan dan kendalian siasatan atau ringkasnya SPICS yang boleh dilayari di laman portal yang saya sebutkan tadi, www.ipcc.gov.my. Ataupun email aduan yang lengkap boleh disalurkan kepada email kita aduan@ipcc.gov.my. Selain pada itu, pengadu juga boleh hadir secara terus ke pejabat kita di Putrajaya.
1: Baik.
2: Di Setia Perkasa 7, Kompleks Setia Perkasa Putrajaya.
1: Baik.
2: So, kita committed untuk memastikan setiap aduan diteliti secara telus, adil dan profesional, selaras dengan peranan kita sebagai badan pemantau bebas. Untuk maklumat lanjut, selain pada yang saya ada portal yang saya sebutkan tadi,
1: baik,
2: orang ramai juga boleh mengikuti media secara sosial rasmi IPCC.
1: Okey.
2: Iaitu Facebook, Suruhanjaya Bebas Talakuan Polis,
1: okey,
2: ataupun Instagram, TikTok dan aplikasi X.
1: Okey.
2: At IPCC Official.
1: Okey.
2: Itu apa ni?
1: Laman sosial rasmi lah.
2: Laman sosial rasmi IPCC.
1: Okey.
2: So, untuk tujuan ini, kerjasama masyarakat amat penting dalam memperkukuh integriti, meningkatkan accountability serta membina keyakinan terhadap pasukan polis. Sekaligus membantu membetulkan persepsi negatif, memulihkan kepercayaan serta memastikan pasukan polis terus dihormati dan diyakini.
1: Itu dia. Apapun kita ucapkan, terima kasih kepada yang bahagia Dato' Zulkifli bin Dahlan, iaitu pengerusi Suruhanjaya IPCC bersama dengan kita. Terima kasih banyak, Dato'.
2: Terima kasih, Cik Zuan.
1: Banyak maklumat yang kita dapat pada hari ini. Ini cukup info yang cukup baiklah untuk dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Baik. Kalau ada aduan nak disampaikan ke mana hal tuju dan sebagainya. Dan Dato' itulah pengkongsikan bersama kita untuk media sosial rasmi IPCC. Ada TikTok, ada S, ada Instagram dan sebagainya, ada Facebook. Jadi kat situ, insyaAllah dari semasa ke semasa akan dikongsikan info-info terkini mengenai IPCC, Dato'. Jadi boleh kita dapat maklumat yang terkini dan sebagainya, bagaimana kita nak apa sahaja ni kita nak ketahui mengenai IPCC dan apa yang boleh kita buat aduan dan sebagainya. Boleh kita lihat di sana dan sebagainya. Baik. Dan juga mendengarkan kita di sebelah petang ini. Okey, terima kasih banyak, Dato'.
2: Baik, terima kasih kembali.
1: Dan juga Puan Nadu bersama dengan kita pada hari ini. Dan ramai penemannya, anggota-anggota bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Jadi insyaAllah ada rezeki di masa akan datang ni. Ini orang kata mungkin ada slot-slot lain. Boleh bersama dengan kita untuk kita sampaikan maklumat kepada pendengar kita. Baik, kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani wakmu lah sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apapun, awak nak ucapkan ribuan terima kasih kepada wakmu yang sedangkan mendengarkan kita untuk rak tu 107.5 MHz. Bukan saja rak tu Bentong, lepas tu Beru, lepas tu Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah. Dan untuk mereka yang berada di Tanah Tinggi itu, di Cameron Highland. Orang masih dah mendengarkan di frekuensi 100.3 MHz. Dan untuk orang jeranta tengah makan gulai asarung 92.7 MHz. Okay, apapun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Halim Yatim ni dengan lagunya Jauh Pandangan kampungnya. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: Radio Malaysia Pagi FM.
1: Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan ni. Kau nak beritahu ni, nak kongsi bersama dengan Okma. Yang mana faham menjadi negeri tertinggi menerima ketibaan pelawat domestik. Ha, mungkin sikit-sikit orang, 11 juta untuk negeri Pahang ni. Ha, jadinya, kena beritahu lah, 5 daerah pentadbiran tumpuan pelawat domestik. Yang pertama Kuantan, kedua Bentong, ha, ketiga Kemerian Highland, keempat Rompin dan juga Temerlo. Dan untuk 5 destinasi tumpuan pelawat domestik, kita ada Genting Highland, kita ada Kemerian Highland, kita ada ECM, kita ada Pantai Teluk Cepedok dan juga KCM. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan yang luar daripada negeri Pahang ini untuk hadir ke negeri Pahang. Terima kasih banyak-banyak, bukan setakat melawat di tempat-tempat yang menarik yang ada di negeri Pahang ini. Wokma kalau boleh tengoklah juga Pahang FM. Jadi apa pun, kita teruskan lagi untuk hiburan kita dengan lagunya Berpaut di Dahan Cinta kabarnya. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan apa pun kepada sahabat-sahabat, juga rekan-rekan kita yang memandu ketika ini, terutama untuk berada di lebuh raya tu, keletihan, mengantuk, maklumlah menghala ke petang ni. Pemanduan pula menempuh perjalanan yang panjang tu, mulalah mata tu mengantuk kuyu je ya. Kita berehat dululah di arena yang sudah pun tersedia. Orang kabur ngeteh, ngopi, orang kabur basuh-basuh muka dan sebagainya. Apabila kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan. InsyaAllah orang temani wakma tu sambil-sambil bawa kereta tau. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi layu. Okey, apapun kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita bersama dengan Zana Zain ni dengan lagunya Sangkut Cinta ke bawahnya. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan jangan kona-kona. Kejap lagi 4.15 minit petang, kita akan bersama untuk kita punya segmen tajaan. Tapi sebelum tu, kita bersama dengan Datin Rafiah Buang dulu dengan lagunya Don Juan kabarnya. Jadi, tu dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Seperti yang kita janjikan, kita nak bersama untuk segmen tajaan kita. Dan sudah pun berada di talian kita bersama dengan Abang Eddie Halim kita. Nak bercerita mengenai jus pria kata. Jadi silakan Abang Eddie.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Izwan dan juga para pendengar Radio Pahang FM, satu pilihan. Okey, dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada para pendengar Radio Pahang FM ataupun penduduk di negeri Pahang Darul Makmur ini yang sememangnya menjadikan Tabib Azli sebagai satu pilihan ya untuk rawatan resdung dan juga mata. Yang mana kami sudah pun lebih dari 15 tahun sebenarnya beroperasi dan setiap minggu boleh dikatakan kita mengadakan jelajah terapi mata dan juga resdung di seluruh semenanjung Malaysia. Dari untuk makluman ya para pendengar Pahang FM, kalau minggu lepas Tabib Azli bersama dengan tim kami berada di Felda Keratung ya, Bandar Tun Razak, itu untuk minggu lepas kita ada program di sana. Jadi untuk minggu ini, untuk kali ini bermula esok hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ya, 3 hari sahaja kami berkampung ataupun kita buka pula bus untuk promosi rawatan resdung dan juga terapi mata ini bertempat di Berjaya Mega Mall Kuantan. Jadi kepada para pendengar Pahang FM, tak kira di mana juga berada, yang jauh maupun yang dekat, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Sebabnya kita berada di sini cuma 3 hari sahaja. Hari Jumaat esok bermulanya, Jumaat, Sabtu dan hari Ahad. 30 hari bulan 30 hari bulan Julai sehingga 2 hari bulan Ogos. 31 Julai ya, 31 Julai hingga 2 Ogos sahaja, bermula pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Jadi datang ke Berjaya Mega Mall Kuantan, cari bus kami, bus Tabib Azli, berada berhampiran dengan pintu masuk. Jadi sebenarnya rata-rata ramai mereka yang telah pun berkunjung ataupun yang telah pun mendapatkan terapi mata dan juga rawatan resdung ini memang mengakui kaedah terapi mata yang dijalankan oleh Tabib Azli ini memang amat-amat membantu sebenarnya. Pertama sekali, membantu dari segi kesegaran mata. Mata yang penat, mata yang letih, kepenglihatan yang kabur, ataupun kadang-kadang kita mengalami masalah silau yang berlebihan, silau yang terlalu tinggi menyebabkan penglihatan kita juga terjejas. Jadi selepas mereka mendapatkan terapi, khidmat terapi kaedah Tabib Azli ini, alhamdulillah, dia sebenarnya amat-amat membantu. Pertamanya, dia merangsang otot-otot di sekitar mata kita, merangsang otot-otot, kata orang tu dia membuatkan perjalanan darah dan juga oksigen di sekitar mata kita menjadi lebih lancar. Jadi sekaligus amat-amat membantu penglihatan kita menjadi lebih terang, lebih jelas. Dan sebenarnya kaedah terapi mata Tabib Azli ini juga dia amat-amat membantu bagi mengurangkan risiko mereka yang mengalami masalah silau, masalah katarak, ada juga yang mengalami masalah saraf mata, dan ramai juga dalam kalangan pelanggan-pelanggan kami yang mengalami masalah retinopati diabetes. Kerosakan pada saraf mata disebabkan oleh penyakit kencing manis dan sebagainya. Jadi kepada para pendengar Pahang FM, jangan lepaskan peluang kemasan ini. 3 hari sahaja kami berkampung, kita buat promosi, jelajah promosi bergerak ini di dalam Mega Mall Kuantan. Bermula esok hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, 10 pagi hingga pukul 9 malam sahaja. Dan untuk rawatan resdung juga kita sediakan. Untuk rawatan resdung bagi mereka yang ada masalah gatal-gatal hidung, gatal mata, hidung selalu berair, mulut berbau dan sebagainya, pun boleh datang beramai-ramai. Ya, kos rawatan untuk resdung RM50 sahaja untuk dewasa, manakala kanak-kanak RM30. Dan untuk terapi mata, kami kenakan bayaran cuma RM30 sahaja. Dan para pendengar Pahang FM yang ingin dapatkan pelbagai rangkaian produk-produk keluaran Tabib Azli, seperti jus pria kata, jus bilberry, jus eyebright, jus Raja Satung dan macam-macam lagi, kami juga turut promosikan di sini selama 3 hari kami berada di Berjaya Mega Mall Kuantan, Jumaat esok hingga hari Ahad sahaja. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, silalah jenguk-jenguk, sila kunjungi TikTok, boleh buka, boleh lihat laman TikTok Tobib Azli, ya. Cariannya type sahaja T-O-B-I-B, Tobib A-Z-L-I, Tobib Azli, terapi mata dan resdung. Ataupun boleh juga hubungi saya, AB Halim, di talian 013-6313-888. Ya, 013-6313-888. Jadi rasanya itu saja perkongsian kita pada petang ini, DJ Izwan.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Abang Ibi kita berkongsi bersama dengan kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, itu dia untuk segmen tajaan kita. Kejap lagi azan kita pada pukul 4.39 minit petang untuk azan asar kita. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu bersama dengan Haida dengan lagunya Manisnya Masa Bercinta. Jadi terus dengar Pang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan. Ready.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 101.1 Kuantan. Satu kosong tujuh peperan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu peperan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ha, kita di petang hari kami 30 Julai 2026 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijrah, yang mana awak akan menemani wakmu sehingga pukul 6 petang. Dan kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya khabar faham, ha, pada pukul 5.45 minit petang. Tapi sebelum tu kita berhiburlah dulu bersama dengan Aziz ni dengan lagunya Langkah Seiringan. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan nampaknya kita sudah sampai ke hujungnya. Dan awak tinggalkan wakma dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia untuk bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masuk kita ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya. Edisi hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Hari ini juga tanggal 15 Safar 1448 Hijrah. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.36 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, insyaAllah seketika nanti kita macam biasa untuk hari Khamis ini dalam jam pertama Zon Nurani, kita akan bersama dalam ruangan Jendela Ilmu. Jadi terus setia bersama Pahang FM Satu Pilihan.

Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.

0: sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Dan alhamdulillah untuk ruangan pada kali ini, seperti minggu-minggu yang terdahulu, kita bersama dengan yang berbahagia Cyber Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dato.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
0: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sehat. Dan Dato' Mufti, apa khabar? Terima kasih ya kerana bersama-sama dengan kita untuk petang ini.
1: Alhamdulillah, sehat DJ Rif. Dan saya berharap semua pendengar Pahang FM juga dalam keadaan sehat sejahtera, insyaAllah DJ Rif.
0: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Begitu juga dengan pendengar-pendengar yang bersama-sama mengikuti ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi alhamdulillah, untuk hari ini dalam ruangan Jendela Ilmu kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Ini pastinya satu topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, mungkin boleh untuk Dato' Mufti berkongsi dengan kita mukadimah berkenaan dengan tajuk kita, Bicara Soal Hati. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahissamilalim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran mubarakan fih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر أما بعد. Yang saya kasihi DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM, yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam sesi Jendela Ilmu. Dan sebagaimana yang DJ Rif katakan pada kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, tajuk yang saya ingin bawa pada petang ini ialah soal bicara hati. Soal bicara hati. Jadi dalam kesempatan pada petang ini, insyaAllah para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, persoalan-persoalan yang saya akan bincangkan pada minggu ini dan insyaAllah akan saya cuba sambung pada minggu-minggu akan datang, lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Dan untuk tujuan itu, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, saya akan menggunakan kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, iaitu kitabnya yang bertajuk Bidayatul Hidayah, sebagai asas kepada perbincangan kita pada petang ini dan insyaAllah pada petang-petang yang seterusnya pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi DJ Rif yang saya hormati dan seluruh pendengar Pahang FM, apabila kita membicarakan bicara hati, soal hati, sebenarnya dalam ilmu-ilmu Islam biasa kita dengar pembahagian, iaitu kita mempelajari ilmu akidah. Demikian juga kita mempelajari ilmu berkaitan dengan amalan lahiriah, iaitu berkaitan dengan fiqh. Dan yang ketiganya, kita membicarakan persoalan-persoalan berkaitan dengan tasawuf ataupun akhlak ataupun kaedah-kaedah penyucian hati, yang mana kalau kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang agak panjang, iaitu dalam satu kisah bagaimana datangnya seorang lelaki yang disebut dalam hadis rajulun syadidun bayadi thiyab syadidus sawadi sa'ri, iaitu ketika Nabi SAW dan para sahabat sedang duduk, maka datang seorang lelaki yang pakaiannya putih bersih, manakala rambutnya hitam legam. Jadi tidak kelihatan padanya kesan-kesan pemufsafiran tetapi kami tidak mengenal.

0: kendali mereka, tidak mengenalinya, maka pada waktu itu dia pun duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis berbunyi fa asnada rukbatahu ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhdhihi, iaitu dia menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya meletakkan tapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia pun bertanya dijerif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, terangkan aku berkaitan dengan Islam. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan tentang rukun-rukun Islam. Kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka dia mengatakan sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Jadi kepelikan para sahabat kepada pada waktu itu. Kemudian dia bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman, mal imanu, terangkan kepada aku apa itu iman, apakah iman itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang rukun rukun iman. Panjang hadis ini dijerih. Dan di akhirnya ada juga ditanyakan selepas daripada itu, fa akhbirni anil ihsan, mal ihsanu. Jadi dia pun berkata, terangkan aku berkaitan dengan ihsan, apakah itu ihsan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, iaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, namun sekiranya engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahawa fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihatmu. Jadi daripada hadis inilah berkaitan dengan al-ihsan. Ya, al-ihsan. Jadi cabang inilah yang sebenarnya kita membicarakannya pada ilmu tasawuf ataupun pada ilmu akhlak yang kita akan bicarakan. Yang saya gelarkan tajuk kita ini ialah bicara soal hati. Jadi kita ingin melihat dalam perbincangan-perbincangan kita selepas ini berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan perangai kita, berkaitan dengan tingkah laku kita. Betul kita solat, tapi sejauh manakah penyerahan diri kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bersolat? Kita bawa hati kita bersama-sama. Benar kita berwuduk, sejauh mana kita sebenarnya pada waktu itu kita bersuci daripada najis-najis zahir. Dalam masa yang sama kita juga menyucikan diri kita daripada najis-najis batin. Jadi inilah yang kita akan perkatakan insyaAllah di jerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Jadi apabila kita membicarakan ilmu ihsan, bahasa yang biasa kita gunakan pada waktu ini, kita sebut ianya sebagai ilmu tasawuf ataupun kita sebut juga dengan ilmu akhlak. Jadi daripada perkataan ihsan inilah yang menjadi asas bahawa kita inginkan satu ilmu berkaitan dengan penyucian jiwa kita. Jadi ulama-ulama dalam membicarakan persoalan tentang istilah tasawuf itu, para ulama mempunyai pelbagai pandangan tentang definisi tasawuf, sama ada daripada sudut istilahnya maupun di sudut syaraknya. Contohnya Syekh Ahmad Zarruq berkata, Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah berkata, istilah tasawuf telah dihuraikan dengan banyak definisi. Ia kerana ketulusan untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dicapai dengan pelbagai kaedah. Ini dapat dilihat daripada dalam kitab Qawaidut Tasawuf yang membicarakan isu ini. Namun kesemua definisi tersebut menjurus kepada suatu pengertian, iaitu ilmu penyucian jiwa. Jadi antara pandangan-pandangan lagi yang mengatakan tentang definisi ilmu tasawuf ini ialah ia adalah ilmu yang diketahui dengannya jalan untuk mencapai kesempurnaan batin kehadrat raja bagi segala raja. menyucikan batin daripada segala kekejian, mengisikannya dengan pelbagai kelebihan. Awalnya adalah ilmu, pertengahannya adalah amal, akhirnya adalah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara definisi ataupun tafsiran apakah yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Syekh Ahmad Zarruq lagi membicarakan tentang tasawuf. Dia mengatakan ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskan hanya untuk Allah semata-mata. Dia berbeza dengan fiqah. Fiqah ialah ilmu bertujuan memperbaiki amal, memelihara aturan dan menampakkan hikmah dari setiap hukum. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu yang bertujuan mewujudkan dalil-dalil dan menghiasi iman dengan keyakinan. Sebagaimana kalau kita lihat ilmu perubatan untuk memelihara badan dan ilmu nahwu untuk memelihara lisan. Jadi inilah yang dibezakan oleh para ulama apabila membicarakan apakah itu ilmu tasawuf. Jadi kembali kepada hadis yang saya bacakan sebentar tadi, kemuncaknya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Jadi inilah kemuncak dijirif apabila kita membicarakan tentang ilmu tasawuf. Yang kita nak capai ialah bagaimana perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar penghambaan. Jadi kitab yang kita akan baca ini merupakan salah satu kitab daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Kita pun dalam fatwa Pahang kita mengatakan, kita di Pahang kita beramal dengan tasawuf yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah dan begitu juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi itulah yang kita putuskan dalam fatwa negeri Pahang untuk memastikan bahawa tasawuf yang diamalkan di negeri Pahang ini merupakan satu tasawuf yang murni insyaAllah. Jadi Imam Ghazali ini, tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dikenali dengan nama Al-Ghazali nisbah kepada kampung tempat kelahirannya, iaitu Ghazalah yang terletak di pinggir bandar Tusi dalam wilayah Khurasan Parsi di Iran sekarang ini. Jadi panggilan tersebut sebenarnya dinisbahkan kepada bapanya yang juga seorang tukang tenun kain bulu kalau mengikut sejarah, dan dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Al-Ghazal.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Jadi Imam Ghazali ini juga digelar dengan kunyah yang kita sebut sebagai kunyah Abu Hamid, yang bererti bapa kepada Hamid, iaitu dinisbahkan kepada anaknya. Kemudian beliau juga digelar sebagai Hujjatul Islam, suatu gelaran yang tinggi penghormatannya yang diberikan kerana kejituan dan kekuatan hujahnya dalam membela agama Islam. Jadi dijerif dan seluruh pendengar Paham FM yang saya kasih sekalian, jadi Imam Ghazali ini merupakan tokoh yang mahir dalam segala bidang, ya, antaranya bidang akidah, mengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu pendokong kepada cara huraian yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang kita sebut sebagai Asy'ariyah, dan begitu juga mempunyai kitab fiqah dan kitab usul fiqh yang menjadi landasan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullah. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, beliau merupakan pencetus kepada kitab yang besar iaitu Ihya Ulumuddin, yang merupakan satu kitab yang agung yang dipuji oleh ramai ulama tentang kitab tersebut. Jadi pada petang ini bukanlah saya ingin menghuraikan tentang kitab Ihya Ulumuddin, tetapi saya ingin mengambil secebis daripada perbincangan oleh Imam Bukhari rahimahullah, tetapi melalui kitabnya, iaitu Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan. Bidayah itu permulaan, Al-Hidayah jalan hidayah. Saya menggunakan kitab yang diterjemahkan oleh guru kami Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, yang sempat saya mengikuti pengajian dengan beliau, walaupun tidak secara keseluruhannya, tetapi kita boleh mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh beliau dan apa yang ada dalam kitab ini, kitab Imam Ghazali rahimahullah. Di sudut mukaddimahnya, Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian besar dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapat harta dunia. Jadi dalam kata-kata ini, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, menunjukkan bagaimana ikhlas merupakan satu perkara yang penting apabila kita mencari ilmu. Bukanlah ilmu itu kita cari untuk tujuan keduniaan. Bukanlah juga ilmu itu kita cari untuk kita mendapatkan kemegahan dan terkemuka. Kadang-kadang kita takut diusik hati kita ini, dijirif untuk kita merasakan kita ini lebih hebat daripada kawan-kawan kita. Maka dengan itu kita menuntut ilmu, ataupun kita menuntut ilmu ini untuk kita mencari harta kekayaan sahaja. Jadi kalau begitulah cita-cita kita ketika menuntut ilmu, sebenarnya kita telah dipesongkan oleh kepentingan dunia. Kepentingan dunia dalam kita menuntut ilmu pengetahuan. Jadi Imam Ghazali rahimahullah berkata lagi, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur. Dan guru yang mengajarimu itu laksana orang yang menjual pedang kepada perompak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha, yang bermaksud sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dihitung berkongsi, dianggap bekerjasama dalam melakukan maksiat tersebut. Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi, dan jika niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Sebaliknya dijerif, kalau yang kita cari tadi bukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi untuk kepentingan dunia, untuk tunjuk pandai dan sebagainya, tetapi kita mempelajari ilmu pengetahuan, tujuan kita ialah mendapatkan keredaan Allah, kita mencari hidayah, maka pada waktu itu kita layak untuk bergembira. Kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Jadi begitu kedudukannya mereka-mereka yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang itu yang kita kena koreksi diri kita di Jirif dan seluruh pada pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, untuk memastikan bahawa niat awal dalam kita menuntut ilmu ini kita kena betulkan. bahawa kita menuntut ilmu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kerana yang lain, bukan kerana kita nak bergaji besar, bukan kerana untuk kita dirasakan hebat oleh kawan-kawan, oleh ibu bapa, oleh pak cik mak cik dan sebagainya. Bukan begitu, bukan dengan tujuan-tujuan lain. Tetapi apabila kita menuntut ilmu, tanamlah sungguh-sungguh dalam diri kita bahawa kita menuntut ilmu ini untuk kita mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita menggali hidayahnya. Semoga dalam kehidupan kita ini penuh dengan panduan daripada yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali mengatakan lagi, tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah. Jadi ilmu menghasilkan hidayah. Sepatutnya begitu. Semakin berilmu kita makin taat kepada perintah Allah. Makin berilmu kita mendapat petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi di hidayah tersebut ada bidayah dia. Ada bidayah, ada permulaannya. Dan ada pula kesudahan, iaitu nihayah. Ada zahir, ada juga yang batin. Engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, engkau tidak akan sampai kepada pengakhiran sesuatu hidayah. Demikian juga engkau tidak akan menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan berkenaan dengan zahir hidayah. Jadi kita nak capai ke arah nihayatul hidayah, pengakhiran sesuatu hidayah, kemuncak hidayah, ataupun kita nak sampai kepada hidayah yang secara batin yang memang merupakan hidayah, pastikan persoalan zahir hidayah ini kita selesaikan dahulu. Jadi oleh sebab itulah Imam Ghazali mengatakan bahawa kitab saya ini saya sebutkan, saya namakan Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahnya dan ia dapat memberikan perhatian pada yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Jadi itu yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ini jalan untuk kita sampai kepada kemuncak hidayah. Bermula dengan permulaan hidayah melalui apa yang telah dinyatakan dalam kitab ini. Kita berhenti dulu di jerif untuk pusingan pertama ini.
2: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.
3: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, bersama-sama dengan saya Rif dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan tetamu saya bersama Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk bicara soal hati. Kalau tadi Dato' Mufti dah pun berkongsi mukadimah berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada petang ini, jadi mungkin seterusnya Dato' Mufti boleh berkongsi apakah panduan Imam Al-Ghazali dalam menjalani permulaan hidayah ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
0: Terima kasih DJ Rif. Baik, dalam perbincangan sebentar tadi saya telah menyatakan bahawa dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ini ataupun maksud nama kitab ini permulaan jalan menuju hidayah, beliau mengatakan Bidayatul Hidayah ini, permulaan jalan menuju hidayah ini adalah suatu cubaan untuk kita mengamalkannya pada diri kita dan supaya dapat menguji hati-hati kita. Kalau kita dapati bahawa diri kita ini cenderung kepada kitab ini untuk mengamalkannya, untuk mengamalkan garis panduan yang merupakan bidayah kepada hidayah, permulaan kepada mendapat hidayah. Kalau cenderung hati kita kepada perkara ini dan nafsu kita mahu mengikutinya, iaitu mengikuti panduan-panduan yang ada di dalamnya. Jadi bila mengatakan nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, insyaAllah engkau, yakni kita semua akan sampai ke kemuncak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah apabila kita sampai ke kemuncak hidayah tersebut, kita akan mampu mengharungi lautan ilmu yang luas. Kemudian dijirif yang mengatakan lagi, jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya. Jadi kitab ini telah menggariskan apakah itu garis panduan kita dalam menuntut ilmu contohnya, dan dalam amalan-amalan kita, tetapi tidak cenderung hati kita kepadanya, bahkan hati kita, nafsu kita berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu itu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helah, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, itu penekanan yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ada permulaan kepada hidayah. Jadi kandungan atau ilmu berkaitan dengannya merupakan satu langkah awal untuk kita mencapai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita kena sungguh-sungguh untuk melaksanakan panduan-panduan tersebut. Begitulah sepatutnya apabila kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini sebenarnya untuk diamalkan. Jadi kalau menuntut ilmu tadi tidak boleh diamalkan, tidak dapat diamalkan, dia ada beberapa sebab. Satu yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebentar tadi, kerana keikhlasan yang kita iringkan dalam kita menuntut ilmu tadi rupa-rupanya tidak ikhlas mana. Sebab itulah ilmu yang kita pelajari itu susah untuk kita dapati dapat diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nak menuntut ilmu ini kadang-kadang ia memerlukan, bukan kadang-kadang, dia jerif dan para pendengar FM yang saya kasih selain, hendaklah dia mempunyai guru apabila dia belajar daripadanya, mudah untuknya mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudiannya dijerif, Imam Ghazali rahimahullah menyambung lagi, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Kadang-kadang begitu. Kita rasa kita buat kebaikan, tapi sebenarnya itu merupakan alat untuk kita membuat kejahatan. Contohnya kita belajar tentang sesuatu kemahiran. Rupanya dengan kemahiran tersebut mudah untuk kita menipu orang contohnya. Jadi itu pun antaranya. Antaranya orang nampak kita berilmu, rupanya penjenayah kola putih. Penjenayah kola putih dengan ilmu tadi mudah untuk menipu masyarakat dan sebagainya. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang-orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan ini sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Jadi ayat ini daripada surah Kahfi ayat 103 dan 104. Jadi dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pada waktu itu sebenarnya syaitan sangat pandai membentuk kita akan kelebihan ilmu, derajat para ulama, mengajari masyarakat dan sebagainya, kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan perkataan ulama. Sedangkan pada waktu yang sama, syaitan dengan sengaja melupakan kita daripada seumpamaan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da, iaitu yang bermaksud sesiapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, yakni amalannya, tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Abu Mansur Ad-Dailimi dalam Musnad Firdaus dengan sanad yang daif. Jadi sebagaimana yang kita katakan dalam perkara-perkara bicara soal hati, perkara perawatan sebegini masih lagi diterima apabila kita membicarakan soal hati.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Walau bagaimanapun, hadis ini di sudut maknanya benar. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi dalam ayat tersebut yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau memperkatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu berkata sesuatu yang kamu tidak lakukan. Jadi maknanya benar jerif sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi membenarkan makna hadis yang kita bawa pada hadis yang sebelumnya yang saya baca, bersesuaian dengan makna ayat Quran yang saya baca sebentar tadi. Dan syaitan ini dijerif kita tak puasan. Syaitan juga melupakan kita dari sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Artinya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang alim yang tidak memberi manfaat dan dia akan oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Orang tu ada ilmu tetapi tidak bermanfaat pada dirinya maupun diri masyarakat. Maksudnya dia itu ada ilmu tapi tak boleh nak beramal pun, ya, tidak boleh beramalkannya dan tidak juga dapat menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi inilah antara hadis-hadis yang kadang-kadang kita lupa tentang amaran kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis tadi riwayat Imam Tabrani dalam kitabnya. Demikian juga dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Dalam satu hadis lain, Rasulullah SAW berdoa, mengajarkan umatnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min almin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma', iaitu yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat dan daripada hati yang tidak khusyuk dan daripada malam yang tidak diangkat, tidak diterima amalannya, dan daripada doa yang tidak didengar, yakni tidak dikabulkan doanya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena doa apabila kita menuntut ilmu. Demikian juga syaitan juga melupakan kita dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar, faqultu man antum, qalu kunna na'muru bil khair wa lan na'tihi wa nanha 'anil syarri wa lan na'tihi. Aku melalui suatu malam ketika aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka, maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kami tidak melakukannya. dan kami juga melarang orang lain meninggalkan kejahatan tetapi kami tidak mengerjakannya. Jadi inilah dijerif peringatan yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah. Beliau dalam mukadimah kitab ini menyuruh kita berhati-hati dengan kata-katanya, maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu daya syaitan dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau, yakni dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdayakan engkau, yakni dengan menggelincirkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali, celaka sekali kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim seribu kali, seribu kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ini peringatan yang sebenarnya Imam Ghazali sejak awal daripada kitab ini nak bawa kepada kita, bagaimana kepentingan niat dan niat. Orang yang tak belajar, dia jahil, celaka baginya. Ya, diumpamakan satu kali kecelakaan, celaka untuk dia. Satu kutukanlah kenapa dia tak nak belajar. Namun kalau orang alim, dia berdepan dengan seribu kali celaan. Kenapa? Kerana dia belajar tetapi rupanya dorongan syaitan. Dia tak boleh nak beramal pun dengan ilmu dia. Tak kuat untuk beramal pun dengan ilmu dia. Jadi kita kena tanam dalam diri kita berilmu untuk beramal, bukanlah dengan tujuan-tujuan yang lain. Kita berhenti dulu di jerif untuk pusingan kedua ini.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Izinkan aku melapaskan kata, bicara hati.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
2: Bersama Pahang FM, satu pilihan.
3: Anda masih lagi mendengar Ruangan Jendela Ilmu di Pahang FM bersama dengan saya, Rif, dan juga tetamu saya bersama Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, berbicara hari ini berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Banyaklah yang dikongsikan oleh Dato' Mufti untuk petang ini. Jadi mungkin satu lagi soalan, soalan yang terakhir lah saya kira untuk ruangan pada petang ini, berkenaan dengan jenis-jenis manusia yang menuntut ilmu. Jadi silakan Dato' Mufti.
0: Terima kasih DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Baik, untuk pusingan yang terakhir ini, suka saya menyampaikan juga Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau ini, akhirnya beliau mengatakan setelah kita bicarakan sebentar tadi dalam dua pusingan tersebut, bagaimana Imam Ghazali rahimahullah membicarakan tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka, orang-orang yang menuntut ilmu itu adakah niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya, dan bagaimana syaitan itu telah menipu sebahagian daripada golongan penuntut ilmu. Belajar ilmu pun tak boleh nak beramal dengan ilmunya, tak kuat untuk beramal dengan ilmunya, dan bagaimana tipuan-tipuan yang berlaku kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian di akhirnya dalam mukadimah kitab ini, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu terbahagi kepada tiga keadaan. Ini kita nak muhasabah diri kita yang cuba untuk menuntut ilmu ini supaya bertepatan dengan garis panduan yang dibawakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebab tu penting niat itu dijerif. Kita nak belajar, bagus dah tu. Tapi kena sentiasa membetulkan niat kita. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan pelaksanaannya pun begitu, manfaat ataupun ataupun ganjaran-ganjaran daripada kita memperoleh ilmu itu tanpa kita minta-minta pun dia akan datang, insyaAllah. Kenapa? Keberkatan kepada orang yang menuntut ilmu. Keduanya, Imam Ghazali mengatakan, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia, dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari niatnya yang buruk ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Jadi orang-orang ini sebenarnya waktu dia menuntut ilmu pun dia memang menanam perkara-perkara yang keduniaan dalam dia menuntut ilmu. Dia nak dapatkan kemuliaan, dia nak dapatkan pangkat, dia nak dapatkan harta benda. Dia tanamkan benda itu dalam diri dia. Bukanlah satu proses dia mendapat pangkat, tidak. Tapi daripada awal lagi, dia telah meletakkan perkara-perkara itu. Ataupun pada awalnya dia ikhlas, tetapi selepas pada itu dalam perjalanan menuntut ilmu, dah berubahlah niat dia. Kerana perkara-perkara dunia. Sebab itu orang yang menuntut ilmu, dia akan berusaha untuk menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Kadang-kadang ada masa waktu rasmi kita belajar, masuk sekolah, masuk madrasah dan sebagainya, masuk universiti, kelas-kelas yang diwajibkan. Orang yang menuntut ilmu dan untuk diamalkan, dia gunakan ruang-ruang yang ada tersisih daripada kehidupan dia itu untuk terus menuntut ilmu. Kenapa? Dia bukan menuntut ilmu kerana sijil semata-mata, tetapi dia nak menjadi orang yang berilmu. Dan dalam masa yang sama, kena bagi ruang juga dalam kehidupan kita untuk kita beramal dengan ilmu kita. Maka orang ini yang terikat sangat dengan keduniaan dalam menuntut ilmu itu berada di dalam golongan yang berbahaya. Begitu kata-kata Imam Ghazali. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau mahu dimaafkan atau tidak, diseksalah. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu sempat bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan terkurang, maka dapatlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang dah tak melakukan dosa di jerif. Itu kehebatan orang yang bertaubat. Kemudian ketiganya, Imam Ghazali membuat pembahagian yang ketiga, orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda, mengikutkan pengikut, bermegah-megah, bangga dengan pengikut ramai itu. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengap keuntungan dunia. Jadi, orang yang sedemikian, Imam Ghazali mengatakan dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Jadi ini kena jadi peringatan kepada ahlul ilmi, kepada para asatizah, kepada para guru-guru. Jadi kita takut kita sebenarnya dalam kita menuntut ilmu rupa-rupanya ada juga dalam masa yang sama dorongan daripada syaitan yang sebenarnya di situ. Kenapa? Sebab itu ilmu yang kita ada tadi susah untuk kita amalkan. Susah untuk kita amalkan, bahkan sebenarnya ditakuti kita menuntut ilmu tadi bukan untuk tujuan akhirat tetapi untuk bermegah-megah pada diri kita. Dalam sebagai satu alat untuk menghimpunkan harta benda. Jadi ini yang kita takuti dalam kehidupan kita. Dan berbicara seperti bicara ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan ketamakan dan loba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan, dan sangat tipis harapannya untuk ia bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan yang baik, padahal ia telah lupa firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah Sab yang saya bacakan juga di awal dalam pusingan sebelumnya, iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Kemudian orang ini juga disebut oleh Imam Ghazali sebagai golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal, faqil ma huwa ya Rasulullah, faqal ulama ussu. Jadi selain daripada dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada dajjal. Lalu ada orang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama su', ulama yang jahat, yakni ulama su', iaitu ulama yang jahat. Dajjal tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia, ya. Tapi Imam Ghazali mengatakan, ulama su' ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Jadi, kena hati-hati mereka yang mempunyai ilmu. Kadang-kadang orang awam dah tak berani nak buat, tetapi nampak orang berilmu pun buat, maka pada waktu itu dia pun terasa bahawa benda itu okey-okey sahaja dijerit. Okey-okey saja untuk dibuat. Sedangkan di sudut perbuatannya ini, orang-orang berilmu, dia sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat. Menjadi contoh kepada masyarakat. Tidak semua perkara kita nak kaitkan dengan mata wang dunia. Duit bukan segalanya. Duit bukan segalanya dalam kehidupan kita. Jadi dalam kita ada ilmu tadi, ada tanggungjawab-tanggungjawab yang kita kena lakukan. Kita juga kena beramal dalam masa yang sama. Kita juga mengajak orang melakukan kebaikan. Jadi kalau orang-orang yang berilmu, contohnya, tengok kalau terlibat dengan kewangan tidak amanah, contohnya. Jadi kalau dah berilmu tetapi tidak amanah, itu menunjukkan bahawa ilmu yang ada padanya tidak dapat membentuk diri dia. Menyebabkan dia berilmu tak kira lah, bukan ilmu-ilmu Islam sahaja. Ilmu-ilmu lain pun kita berilmu tetapi menyebabkan kita tidak amanah, rupanya ilmu tersebut tidak memberi manfaat kepada diri kita. Lebih-lebih lagi lah orang yang berilmu agama, ya, nampak berilmu tetapi kita telah memalingkan diri kita kepada cinta dunia. Amal kita tidak lakukan, perbuatan kita tidak menunjukkan kita melakukan kebaikan. Jadi Imam Ghazali kemudian mengatakan bahawa orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su', iaitu ulama-ulama jahat tadi. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su' ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah-lidah mereka. Orang jahil belum berani menghimpun dunia yang banyak kecuali setelah melihat keberanian ulama su'. Contohnya, orang agama, dia tak kira dah benda halal haram untuk mengumpulkan kekayaan. Maka orang-orang awam tak berani sebenarnya. Tapi nampak dia pun, orang agama pun kumpulkan harta benda tak kira halal haram, kami pun bolehlah kot. Contoh begitu. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat pelbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Demikian juga, nafsu ammarah ulama su' ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan, dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima macam-macam anugerah daripada Allah Ta'ala. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi itu perkara yang kadang-kadang orang-orang yang berilmu ni dia tak perasan. Rupanya dia sebenarnya dia jatuh dalam penipuan dah sebenarnya. Dia terasa macam dia banyak jasa, dia jerif. Dia terasa dia macam banyak jasa dan dia sebenarnya layak untuk mendapat anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut, yang disebut dalam oleh Ustaz Tengah Ulama sebagai istidraj. Kita ini diberi nikmat tetapi dengan nikmat tersebut sebenarnya makin menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita takut. Maka Imam Ghazali membuat seruan, wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama tadi yang kita bicarakan, orang yang berilmu dengan ikhlas, dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga yang kita telah bicarakan sebentar tadi, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Maka selepas itu Imam Ghazali memberi kesimpulan, maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayat hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk bahawa aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Jadi kita kena berusaha untuk mengamalkan takwa yang zahir supaya di akhirnya nanti kita mendapat takwa yang batin. Jadi kemudian Imam Ghazali mengatakan lagi, syurga itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan takwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Jadi dalam kitab yang kita akan bacakan, telusuri insyaAllah di Jerif setiap minggu ini, beliau akan menyebutkan kedua-dua bahagian ini dengan ringkas. Jadi inilah di Jerif, kita nak menuju kepada permulaan hidayah. Maka kita, kalau kita kuat untuk beramal dengan isi kandungan ini, menunjukkan kita dah bergerak ke arah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita mula dah dekatkan hati kita untuk beramal dengan garis panduan ataupun perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi saya rasa di Jerif itu sahaja daripada saya pada minggu ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk menuntut ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, kita betulkan niat kita dalam kita dah ada ilmu ataupun dalam kita menuntut ilmu, bahawa ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Banyak manfaat kepada masyarakat, kita boleh menyumbang kepada masyarakat. Bukanlah bermaksud tak boleh terima gaji, tak boleh terima honorarium bagi para asatidah yang mungkin bergantung padanya. Tidak. Tetapi dengan keikhlasan kita tersebut, walaupun sebahagian asatidah diberi honorarium dan sebagainya, itu hanyalah sebagai sampingan. Yang utamanya yang kita nak persembahkan kepada masyarakat supaya mereka boleh berubah dengan ilmu tersebut. Kita sendiri juga kena berubah dengan ilmu tersebut supaya menjadi panduan dalam masyarakat. Dan di akhirnya, kitab ini menerangkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pada peringkat permulaannya, zahirnya itu bertakwa kepada Allah, sehingga kita sampai kepada kemuncaknya, iaitu kita bertakwa zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya di Jerif pada petang ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada saya bersama Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim, untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati, insyaAllah. Jadi kepada anda, terima kasih juga kerana bersama-sama dengan kami dalam ruangan jendela ilmu ini, dan jangan lupa pada minggu hadapan kita akan kembali lagi bersama. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Selagi hayat dikandung badan,
2: terus setia bersama kami, Pahang FM, satu

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus. Ia dibina perlahan-lahan melalui cara kita mengurus fikiran, emosi dan kehidupan harian. Jadi ada beberapa cara yang praktikal dan juga berkesan yang boleh untuk kita buat untuk mendapatkan ketenangan ini. Yang pertama, kawal pernafasan dan relaksasi. Tarik nafas perlahan 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 6 saat. Kemudian ulang beberapa kali bila rasa gelisah. InsyaAllah ia bantu tenangkan sistem saraf dengan cepat. Seterusnya, susun fikiran. Kadang kita serabut sebab terlalu banyak berfikir. Cuba tulis apa yang bermain di kepala, masalah yang nampak lebih jelas dan mudah diurus. Okey, jadi masalah akan nampak lebih jelas dan mudah diurus. Seterusnya, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, solat dengan khusyuk, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan mungkin juga kita boleh rehatkan minda, jalan dengan santai, dengar muzik-muzik yang tenang dan kurangkan media sosial seketika. Luahkan perasaan. Jangan pendam lama-lama, bercerita dengan orang yang dipercayai, insyaAllah boleh untuk ringankan beban hati. Seterusnya, fokus pada yang boleh dikawal. Tak semua benda kita boleh ubah. Fokus pada tindakan kecil yang kita mampu untuk buat pada hari ini. Dan melatih diri untuk menerima. Terima bahawa hidup ada naik dan juga turun. Bila kita berhenti melawan perkara yang tak boleh diubah, hati jadi lebih tenang, insyaAllah. Jadi semoga ketenangan ada pada kita semua. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
0: Minta maaf ya bos, saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
4: Sejak kita lahir, sampailah dewasa, pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
5: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
6: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
7: Hei... Ibu ni kan, dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
8: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
9: Kau lah pula long. Jaga mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
4: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
1: Cantiknya iman, faham.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

جنوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ramai manusia pada hari ini, mereka sebenarnya tidak miskin harta, tetapi mereka miskin rasa syukur. Bukan kerana Allah memberi nikmat yang sedikit, tetapi kerana mereka punya mata terlalu sibuk memandang nikmat yang ada pada orang lain. Hari ini media sosial membuka ruang untuk kita melihat kehidupan orang lain. Orang memuat naik rumah baru, orang memuat naik kereta baru, orang memuat naik percutian di luar negara, majlis perkahwinan yang mewah, anak-anak yang berjaya. Lalu tanpa sedar, ketika kita melihat gambar-gambar itu, hati kita mula berkata-kata, kenapalah aku belum ada semua itu. Padahal sebelum melihat semua itu, kita sebenarnya sudah bahagia dengan apa yang kita ada. Begitulah sifat hati. Apabila kita terlalu banyak memandang ke dalam urusan orang lain, nikmat yang ada di tangan sendiri akan mula kelihatan kecil. Rumah sendiri mula terasa sempit. Kereta sendiri mula terasa buruk. Gaji sendiri mula merasa tidak cukup. Sedangkan semuanya dulu pernah kita impikan. Allah SWT mengingatkan kita, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Surah Ibrahim ayat 34. Maka fikirkan sejenak, kita masih diberikan nafas setiap hari, masih lagi mampu berjalan, masih lagi mampu melihat wajah orang yang kita sayang, masih mempunyai makanan di atas meja, masih dikurniakan iman dan peluang untuk bertaubat. Bukankah semua itu nikmat yang tidak ternilai harganya? Namun kita sering melupakan ribuan nikmat itu hanya kerana kita melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan satu prinsip yang sangat indah. Nabi kata, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu. Yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang kurang bernasib baik supaya lahir rasa syukur. Tetapi dalam urusan akhirat, lihat kepada orang yang lebih soleh, yang lebih banyak beribadat, supaya lahir rasa semangat untuk memperbaiki diri. Jangan terbalik ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sentiasa memandang nikmatnya dengan penuh syukur, memandang manusia dengan penuh kasih sayang, dan memandang akhirat sebagai destinasi yang paling utama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan menarik untuk saya kongsikan kepada anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan adab ketika menghadapi musibah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita cara menghadapi musibah dengan doa, sabar dan pengharapan yang tulus kepada Allah SWT. Jadikanlah doa sebagai penawar hati, kongsikan kepada insan-insan yang sedang melalui ujian hidup. Moga kita semua diberikan ketabahan dan diganjari sebaik-baik pengganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah dia antara sikit sebanyak dalam kita menghadapi ataupun diuji dengan musibah yang melanda, insya-Allah. Baik, terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Mami,
1: Mak, Umi,
2: Mama,
1: Bonda.
3: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
4: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
5: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani. Bagi edisi hari ini, kita dah pun berada di jam yang terakhir sekarang ini kan. Okey, baik. Sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8:36 malam. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: Rasul Tusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat
0: yang terbaik hanya di Zonorani, Pahang.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jatini Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
1: Cantiknya Iman, Pak.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi bagi 3 jam terakhir siaran hari ini, anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

sidang khas Parlimen Bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada carangan-carangan tersebut dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fong Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM,

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Medani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, di hari ini 30 Julai 2026, hari Khamis waktu sekarang 9.16 malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi, saya ingat pukul 12.30 malam. Baik, saudara, edisi pertama kita berada dalam edisi pertama tepat pukul 9.30 malam. Kita ikuti info sukan. Dan tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Muka Robin sehingga pukul 11 malam. Dan juga utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Beri tepat pukul 11 malam. Dan selepas berita seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Baik, kita berada dalam edisi pertama. Jom kita mendengar lagu pertama di edisi pertama daripada Alif Aziz. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Baik, selera info sukan edisi hari ini 30 Julai 2026. Kita mulakan dengan Harimau Malaya sah kehilangan khidmat. Harimau Malaya sah kehilangan khidmat Henrique Dos Santos selepas pemain tengah terpengaruh itu mengalami kecederaan ligamen sekaligus terpaksa diketepikan untuk aksi menentang Thailand Sabtu ini. Perkembangan itu dikongsikan jurulatih kebangsaan Tan Cheng Ho ketika ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini. Skuad negara terbang ke Bangkok untuk mengharungi aksi ketiga kumpulan B Piala ASEAN 2026 menentang Thailand di Stadium Raja Mangala. Namun Cheng Ho tetap lega selepas pemain lain berada dalam keadaan yang baik sekaligus dapat membentuk strategi untuk berdepan juara 7 kali itu. Dalam perkembangan yang lain, penyerang baru Terengganu FC Romel Morris berikrar untuk menggunakan pengalaman selama 8 tahun beraksi dalam Liga Malaysia untuk membantu meningkatkan prestasi skuad Penyu pada musim ini. Bekas pemain skuad agregasi Liga Malaysia Johor Darul Takzim itu turut berazam untuk kejayaan skuad barunya itu biarpun sedar ia bukan laluan mudah untuk dipatuhi. Selain Morris, jentera skuad itu turut diperkuatkan pemain skuad Piala Dunia dan juga bekas pemain Kuala Lumpur City, Victorious, selain bekas pemain import Terengganu FC.

Kita beralih ke badminton. Toh Hiwei menyampaikan pengarahan penuh emosi kepada Nova Widianto, jurulatih yang membawanya bersama Cheng Tanji bergelar juara bergu campuran dunia. Nova yang membimbing Tang Ji Yi sejak 2023 meletak jawatan selaku ketua jurulatih bergu campuran negara dan dijangka akan pulang ke Indonesia. Bekas juara dunia dua kali itu percaya Tan Ji dan juga Iwe memiliki sesuatu yang istimewa untuk membantu mereka mengenal pasti potensi itu di kejohanan dunia di Paris tahun lalu. Dalam perkembangan yang sama, bergu wanita sedang meningkat naik. Nur Nazila Maisarah Ramdan Lo Ziyu melakar kejutan apabila menewaskan wakil tuan rumah di ranking ke-11 dunia di pusingan kedua terbuka Taiwan hari ini. Nur Nazila Ziyu yang menghuni ranking ke-67 dunia berjaya bangkit selepas tewas di set pertama 11-21 sebelum melakar kemenangan 21-12 dan 21-15 ke atas pilihan ketiga kejohanan itu dalam tempoh 43 minit untuk mara ke suku akhir esok. Di suku akhir nanti, mereka dijadual bertemu wakil Thailand yang sebelum ini menewaskan pasangan Korea 21-19, 13-21, 21-15.

Dalam pada itu, Turut dan Mara Kesukuahir adalah beragu wanita negara Pelitan MT9 yang Mara selepas menundukkan wakil tuan rumah 11-21, 21-12, 21-15. Dalam acara persorangan lelaki, Justin Ho marah ke Sukuahir selepas menewaskan wakil Indonesia 14-21, 21-11, 21-14 dalam tempoh 51 minit. Seorang lagi wakil persorangan lelaki, Agno Ewet, turut terkandas di pusingan kedua selepas tewas di tangan pemain Taiwan dalam acara beregu lelaki pilihan kelima negara Aaron Cha, Aaron Tai, mara ke Sukuahir apabila menewaskan Po Yu Lai Fiu Feng Tai 21-16, 21-13 dalam 28 minit.

Kita beralih ke bola sepak luar negara. Eric Howick dilaporkan meninggalkan jawatannya sebagai pengurus Newcastle United selepas 5 tahun membimbing klub Liga Perdana Inggeris EPL itu. Menurut laporan, pengendali berusia 48 tahun itu menamatkan khidmatnya selepas mengemudi Newcastle meraih pelbagai kejayaan sejak mengambil alih pasukan daripada Steven pada November 2021. Sepanjang tempohnya bersama Newcastle, Howick menghadiahkan trofi Piala Liga pada Mac 2025 sekaligus menamatkan kemarauan kejuaraan utama Newcastle yang berlarutan sejak 1969. Bekas pengurus Rosmont itu turut membawa Newcastle layak ke Liga Juara-Juara pada musim 2023 dan juga 2025.

0: Akhir sekali FIFA membuka proceeding tata tertib terhadap persatuan bola sepak Argentina dan beberapa pemain negara itu susulan beberapa dakwaan pelanggaran sepanjang kempen Piala Dunia, termasuk tindakan mempamerkan spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan di atas Kepulauan Falkland. FIFA memaklumkan penggunaan acara sukan bagi tujuan demokrasi yang tidak berkaitan dengan sukan berkemungkinan melanggar kod tata tertib badan induk bola sepak dunia itu. Sekian info sukan edisi ini 30 Julai 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Lapan belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
4: Kau bertemu aku begini.
1: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dikasihi tuan imam, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid Tok Empat Kampung Kempadang, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul beramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dapat melaksanakan, mendirikan solat berjamaah waktu maghrib sebentar tadi, dan juga kita dapat bersama-sama di dalam satu forum yang dikenali sebagai Forum Al-Muqarrabin, yang mana temanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini sebagai panel untuk Forum Al-Muqarrabin ialah Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang juga merupakan bos saya. Malam ni menjadi rakan bicara Forum Al-Muqarrabin. Tidak lupa juga kepada penerbit Forum Al-Muqarrabin dan kru-kru daripada Pahang FM yang merakam forum kita pada malam ini untuk siaran pada setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 10 malam di Radio Pahang FM. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tajuk perbincangan pada malam ini ialah Al-Fitan, yakni bicara tentang akhir zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di akhir zaman sebenarnya. Ya, cuma tinggal lagi kita mengambil kisah ataupun tak ambil kisah ataupun lantaklah. Ya. Makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir zaman ditandai dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana semakin hari semakin hebat peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, ya, kita nak tengok dulu sepintas lalu tuan-tuan tentang apakah makna yang dan juga kata-kata daripada ulama berkenaan dengan al-fitan. Dalam kitab-kitab hadis tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan sebagainya. Ya, ulama-ulama hadis mereka memasukkan dalam kitab-kitab mereka dalam satu bab, khususnya dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab yang bertajuk al-fitan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud al-fitan? Ya, dari sudut bahasanya al-fitan bermaksud membakar. Menurut seorang ulama, ya, kata Ibnu Manzur rahimahullah taala mengutip kata-kata Al-Azhari rahimahullah taala menyatakan bahawa al-fitan adalah jamak bagi fitnah. Biasa kita dengar tuan-tuan, ya, fitnah ni bahasa Arab. Ya, adapun bahasa kita, bahasa Melayu, fitnah itu bermakna ujian ataupun dugaan ataupun cobaan. Itu yang mudah tuan-tuan, ya. Yang mudah kita ingat itulah cobaan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali setelah kita membaca tahiyat akhir dalam setiap fardu solat kita, ya, sebelum kita memberi salam, ya, bila kita habis baca innaka hamidum majid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita membaca berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa perkara untuk kita berlindung dengannya. Yang pertama, berlindung daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga dan yang keempat, jelas Nabi sebut fitnah hidup dan mati. Dan fitnah dajjal.

0: Nanti Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan fitnah ini dah jadi Melayu. Ya? Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita memandang ataupun kita melihat bahawa perkataan fitnah ini adalah sesuatu yang ya, tidak berbentuk ujian ataupun tidak berbentuk cobaan. Ya, kita merasakan bahawa fitnah itu adalah kata-kata ataupun tuduhan. Ya, tuduhan yang tidak berasas. Tuduhan yang tidak ya, betul. Tuduhan yang salah. Ya, maka itu yang kita selalu terbayang dalam fikiran kita bila disebut tentang fitnah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi jelas Allah SWT sebut. Ya, Allah menguji dengan fitnah. Menguji dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Sebagai cubaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita melihat di sana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ada perbincangan ya berkenaan dengan ilmu al-fitan ni. Ya, ada yang kata ya al-fitan ini ilmu berkaitan dengan eskatologi. Yang ini berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ada juga yang mengatakan al-fitan ini berkaitan dengan teori konspirasi. Tetapi tuan-tuan, bagi kita orang Islam, kita tidak menyatakan bahawa fitnah adalah teori konspirasi. Lebih-lebih lagi fitnah akhir zaman. Ya, kita berbicara malam ini bicara tentang akhir zaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi telah memberi amaran kepada kita. Nabi telah beritahu kepada kita apa yang akan berlaku di akhir zaman. Banyak hadis-hadis Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dengar. Ya, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa berdasarkan tajuk kita al-fitan ini, apa dia dan apakah berkaitan dengan akhir zaman ini? Dan saya percaya tuan-tuan nak dengar daripada Dr. Azlan. Bukan nak dengar pada saya, tuan-tuan. Saya tambah-tambah gitu je lah, tuan-tuan. Jadi, ya, kita serahlah kepada Dr. Azlan untuk memperkatakan tentang al-fitan. Khususnya fitnah yang berkaitan dengan akhir zaman ini. Daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah, silakan. Fadhal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يرمتي Pengerusi Masjid Jami' Kampung Kepadang Kuantan Pahang, AJK Masjid Tempat, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM, sahabat ahli panel, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat bertemu pada malam ini di masjid yang mulia ini di dalam Siri Forum Al-Muqarrabin kita yang bertemakan Al-Fitan ataupun fitnah di akhir zaman. Dan apabila kita mendengar kepada tajuk ini, tentulah tidak dapat tidak kita akan merujuk kepada panduan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang tanda-tanda akhir zaman dan beberapa peristiwa yang berlaku di penghujung usia dunia ini. Kerana banyak dalam Al-Quran surah-surah yang memperkatakan tentang iaitulah alamat-alamat tanda-tanda kiamat akan berlaku. Tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar. dan tanda-tanda kecil telah kelihatan di hadapan mata kita

0: dan telah dapat kita sedari dan juga dapat kita saksikan dengan melihat sama ada secara berdepan ataupun secara melihat kepada berita-berita yang berlaku di luar negara. Antaranya di dalam Al-Quran surah Zilzal, Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrijatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, goncangan yang sangat kuat, dan bumi memuntahkan segala isi kandungannya, dan berkata manusia, apa dah terjadi? Apa yang dah berlaku? Manusia terkejut apabila melihat kepada banyaknya goncangan, gempa dan sebagainya. Sehinggalah akhir ayat yang Allah sebut dalam surah Zilzal tentang goncangan-goncangan di akhir zaman. Jadi peristiwa tsunami yang berlaku di beberapa negara di dunia, antaranya yang melanda Aceh, yang melibatkan korban nyawa ribuan, ratusan ribu yang terkorban. Di negara kita, Pulau Pinang, ada mangsa yang terkorban. Di India, gempa turut berlaku. Dan juga di Sri Lanka, turut menerima akibat daripada tsunami. Di Jepun juga menerima akibat. Jadi kita melihat ke belakang, yang bermula pada tahun 2004, peristiwa tersebut berlaku. Selain pada goncangan gempa, berlakunya ombak besar yang dikatakan tingginya lebih tinggi daripada pokok kelapa, yang menggulung segala mangsa-mangsanya, tak kira rumah, tak kira bangunan-bangunan, digulung habis. Kecuali ada beberapa masjid yang terselamat, antaranya Masjid Baitul Rahman yang tidak terjejas dengan tsunami yang besar. Jadi apa yang kita nak ambil iktibar, iaitulah bahawasanya tsunami ini walaupun mengorbankan angsa yang besar, angka yang sangat besar, tuan-tuan Muslim, tetapi yang kita nampak adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sedikit saja Allah goncang, belum goncangan yang sebenarnya, belum goncang kiamat yang sebenarnya, baru goncang sedikit saja, baru diusik sedikit saja, maka lautan bergelora, bumi bergempa dan sebagainya. Ini yang nampak kita saksikan dan kesannya masih ada. Kalau orang dah pergi melawat Aceh, mereka melihat kapal besar tidak berada di tepi jeti, tidak berada di pelabuhan, tapi di atas bumbung bangunan. Ini yang berlaku pada kita. Kita nampak peristiwa itu depan mata, sebab berlaku depan mata kita. Maka apa yang diberitakan juga dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, la takumu sa'atu hatta takuna kasratul haraj. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak berlakunya al-haraj. Apa maksud al-haraj? Al-haraj ini banyak berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Tuan-tuan sekalian, pembunuhan yang berlaku yang pertama melibatkan anak Nabi Adam AS bermula daripada peristiwa Qabil membunuh adiknya Habil. Sehinggalah hari ini, dunia sentiasa hari-hari ada pembunuhan. Tak selesai-selesai di Palestin, tak selesai lagi. Masih ada pembunuhan di Syria, di negara-negara Islam umpamanya. Kemudian berlaku pula di Ukraine, negara-negara yang lain juga. Berlaku pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Inilah termasuk di dalam al-fitan, fitnah akhir zaman, yang banyak menggoncang dunia, yang mana kita lihat depan mata kita di Palestin hari ini hampir 50 ribu umat Palestin yang terkorban, dibunuh secara kejam dan zalim oleh Zionis Yahudi. Itu yang direkodkan. Yang tak direkodkan, yang hilang, yang di timpa oleh bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya, itu tidak dilaporkan, tidak diwartakan. Jadi ini semua adalah petanda-petanda akhir zaman yang sepatut menyedarkan kita. Bukan semakai melalaikan kita, tapi menyedarkan kita untuk kembali kepada pangkal jalan, untuk kembali beragama. Sehingga dalam hadis lain Nabi ada sebut, la takumu sa'atu hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Nabi ada sebut dalam hadis lain, tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi orang di dunia ini sebut Allah Allah. Maksudnya lupa langsung kepada Allah. Tak ada yang mengerti Allah. Tak ada lagi yang nak sembahyang Tak ada lagi yang nak buat amalan-amalan yang baik. Tetapi semuanya telah alpa ataupun leka, lalai daripada kehidupan dunia. Jadi ini jelas digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga tak ada lagi orang di bumi ini yang menyebut kalimah Allah Allah. Jadi apa yang mereka sebut kalau bukan kalimah Allah, sebut kalimah lain. Sebab itu antara fitnah yang besar juga, akhir zaman akan munculnya Dajjal yang dikatakan bermata satu. Akan munculnya Nabi Isa di Syria sana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang kita nampak sekarang ni, walaupun Dajjal yang hakiki belum muncul, tetapi bunga-bunga Dajjal dah banyak yang berkeliaran di bumi kita. Kejahatan demi kejahatan. Maksud Dajjal ni dia membawa, menyeru di tangan kanannya, diseru kepada manusia ni supaya ikut. Dia kata, di tangan kananku syurga, di kiriku neraka. Siapa yang ikut aku, dia dapat syurga. Yang menentang aku, dia dapat neraka. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Maksudnya, dia terbalik. Yang mengikut Dajjal tu, dia akan mendapat neraka. Yang menentang dia akan dapat syurga. Dia akan menjadi terbalik. Sehingga apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, diberitakan oleh ulama bahawa Dajjal ni di akhir zaman nanti dia boleh menghidupkan kembali mak ayah kita, saudara mak kita yang dah mati. Allah beri kepada dia beberapa keistimewaan, boleh hidupkan orang yang dah mati. Biasanya kita dengar hidup orang dah mati ni adalah Nabi Isa AS. Tapi Dajjal juga boleh tuan-tuan sekalian. Dia janjikan dengan kita, iaitulah kemanisan dunia. Dia tunjukkan kelebihan dia kepada kita. Jadi ada manusia yang terpengaruh dan sebagainya. Itu antara fitnah-fitnah yang disebutkan berlakunya di akhir zaman. Dan selain pada itu juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar lah tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak fokuskan hadis Nabi SAW yang penting juga. Yang disebut dalam hadis yang lain, Nabi ada bersabda, la taqumu sa'atu hatta ya'khuzallahu syari'atahu min ahlil ardi fayabqa fiha anjajah la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Ini juga penting. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat itu sehinggalah Allah mengambil syariatnya. Apa maksud Allah ambil syariatnya? Allah angkat syariatnya tuan-tuan sekalian. Maksudnya nanti di akhir zaman manusia sudah tidak ada lagi syariat. Nama aja syariat, tapi mereka tidak beramal dengan syariat. Allah tarik, Allah angkat syariat itu kembali kepada sisinya. Maka apa yang berlaku? Kita gambar pada masa itu, apabila tidak ada syariat lagi, manusia hidup bertuhankan nafsu. Manusia hidup menuhankan keinginan syahwat mereka. Menjadikan Dajjal sebagai Tuhan mereka. Sebagai sembahan mereka. Sebagai pemujaan mereka. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, sehingga tidak ada lagi orang yang baik. Fayabqa fiha anjajah. Apa yang tinggal? Bila tak ada orang baik, yang tinggal anjajah. Apa maksud anjajah ni tuan-tuan? Maksud anjajah ni ialah orang jahat. Orang yang kita katakan fasik. Orang yang fujar melakukan kejahatan, kekejian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga Nabi kata apa? La ya'rifuna ma'rufan. Gumpulan ni, geng-geng ni, puak-puak ni, dia tak kenal ma'rufan, kebaikan. Dia tak tahu kebaikan itu apa. Tetapi apa yang mereka tahu? Wala yang kiruna mungkaran. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Maksud dia buat kemungkaran. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Dajjal. Yang mana merosakkan diri mereka, agama mereka, iman mereka. Tuan-tuan sekalian. Biasa 25 Disember ni dikenali di tempat kita sambutan hari Christmas. Ataupun kalau di Indonesia dikenali dengan sambutan hari Natal. Jadi tuan-tuan sekalian nak sebut sedikit kisah yang berlaku kepada Allahyarham Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Kenal ya? Okey, kalau kenal baguslah. Jadi tuan-tuan sekalian, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno pada zaman dia memimpin Nahdlatul Ulama ketika itu kerana enggan mengakui dan enggan mengeluarkan satu fatwa. Soekarno minta Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa harus mengucapkan selamat hari Natal kepada, iaitulah orang-orang beragama Kristian ataupun Nasrani. Tapi kuatnya pegangan Dr. Hamka ni, yang mana dia tidak menurut kehendak Soekarno dan dia dipenjarakan 2 tahun lebih tuan-tuan, duduk dalam penjara akibat tak nak berikan kerjasama kepada Soekarno, kerajaan pimpinan Soekarno untuk mengeluarkan pandangan harus ucapan hari Krismas atau hari Natal. Itu saya puncanya. dia dipenjarakan tanpa buat apa-apa salah kerana tak nak mengeluarkan fatwa itu. Jadi dia punya pegangan sangat kuat, prinsip sangat tu. Jadi saya nak kata apa tuan-tuan, nak beritahu pada kita, secara umumnya ulama-ulama yang mazhab empat, yang muktabar, mereka tidak mengharuskan kita mengucapkan selamat hari Natal atau hari Christmas dan sebagainya. Itu secara umum majoriti ulama. Tetapi pandangan ulama mutaakhirin, ulama yang berada di akhir-akhir zaman, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengharuskan ucapan hari Christmas kepada penganut agama Kristian atau Nasrani dengan syarat sekadar ucapan. Dan bila kita ucapkan ucapan tersebut, selamat hari Christmas ke, Merry Christmas ke, dalam hati kita tidak redha ucapan kita. Faham tak tuan-tuan ni? Berkerut dahi nampak? Maksudnya macam ni. Kita boleh ucap selamat hari Christmas, tetapi dalam hati tidak redha dengan jawapan kita. Itu kata siapa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ulama asal pada Mesir, meninggal di Qatar. Dibuang negara dan meninggal di Qatar. Tak dibenarkan balik ke Mesir. Kalau balik ke Mesir, ditangkap. Dijatuhkan hukuman penjara ke, bunuh dan sebagainya. Jadi ada syarat dia. Boleh, tapi dalam hati kita tidak redha. Dari segi hukumnya, tak boleh ucapkan. Tetapi dengan syarat yang tertentu, boleh. Kerana kita masyarakat majmuk. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sehingga hadis Nabi yang lain dia sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tersebut. Kalau dia pakai Santa Claus, dia daripada Nasrani. Maka dia akan mengikut Nasrani. Ini yang bahaya, tuan-tuan sekalian. Yang bahaya. Adalah suara-suara yang mengkritik perbuatan itu. Jadi tuan-tuan, kalaulah masyarakat generasi muda hari ini, remaja kita, warisan yang akan mewarisi pimpinan negara akan datang, kalau tidak ambil peduli masalah ini, akan jadi orang kata liberal lah. Jadi macam di Indonesia lah. Boleh masuk gereja, boleh nyanyi sama-sama mereka. Bila tiba perayaan lain pula, mereka akan join pula. Jadi ini yang terkait di akhir zaman. Yang kita baca hadis tadi, tidak berlaku kiamat kata Nabi, sehingga Allah menarik syariatnya. Allah tarik syariatnya, maksudnya undang-undangnya, hukum hakamnya. Sehingga kekal pada masa itu hanyalah ajajah, kumpulan orang jahat, orang yang fasik, orang yang melakukan kedurjanaan kepada Allah SWT. Mereka tak kenal pun kebaikan dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Jadi kita ni orang Islam, kita benci kepada perbuatan tersebut. Perbuatan boleh menjatuhkan etikat kita, menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita nampak hasil fitan di akhir zaman, fitnah-fitnah yang berlaku. Sehingga tuan-tuan, digambarkan juga orang yang buat baik di akhir zaman ni, dia berasa malu nak buat baik, rasa malu. Tapi hak buat jahat tu dia rasa bangga, megah. Sehingga dia buat kejahatan-kejahatan, judi, zina, dia bangga. Maksudnya dia hero dan sebagainya. Seolah dia berbangga sama dia. Aku malam tadi contoh ya, habis 3 botol tak jadi apa pun, tunggang botol tak jadi apa, habis 20 gelas tak jadi apa. Maksudnya dia membanggakan, dia minum arak tak jadi apa, tak mabuk tak apa. Ataupun dia berkata, aku tidur meniduri perempuan-perempuan seramai 10 orang, tak jadi apa pun. Minum apa nama kopi tongkat Ali, tak jadi apa, lutut tak bergegar pun. Dia bangga, dia maksiat, tapi dia bangga buat perkara-perkara maksiat. Inilah umat akhir zaman, buat dosa tapi tak malu, tak ada takwa dalam diri mereka. Tapi orang nak buat baik, dia rasa malu, rasa sebersalah. Takut orang kutuk ke. Lain ni tuan-tuan, orang lebih beriman kepada kata-kata netizen daripada beriman Quran dan hadis. Orang lebih dengar cakap netizen daripada dengar cakap Nabi. Ini yang bahaya yang kita tuan-tuan sekalian. Akhir zaman, al-fitan. Jadi itulah antaranya yang kita sebutkan. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang kita nak sebut di sini tuan-tuan. Masa kita agak terhad. Jadi saya kembalikan mikrofon ini kepada Ustaz Abdul Aziz.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Azlan di atas penjelasan tadi. Saya kira sangat jelas penjelasan daripada Al-Fadhil Dr. Azlan sebentar tadi. Daripada apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dan sehinggalah kepada situasi semasa hari ini yang berada betul-betul berlaku di hadapan mata kita hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, banyak lagi kita nak serah pada Dr. Azlan untuk kongsi dengan kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehubungan dengan apa yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi berkaitan dengan umat Islam yang sudah tidak kisah dengan apa sahaja yang dilakukan dalam kehidupannya. Ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qati'il laili al muslim yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya aw kama qala sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan, yakni beramal, sebelum kamu menemui fitnah. Fitnah yakni satu ujian yang berat ke atas keimanan kamu. Sehingga kan Nabi SAW sebut seumpama fitnah itu, ujian keimanan itu seumpama malam yang sangat gelap. Tak ada lampu, tak ada cahaya, gelap gelita. Ya, macam orang duduk dalam kubur lah tuan-tuan. Ya, duduk dalam kubur tak ada api, tak ada lampu. Gelap gelita. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Ataupun seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW sebut di hujung hadis ini, Nabi sebut ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini jelas. Nabi SAW menyebutkan bahawa fitnah yang berlaku di akhir zaman, ujian keimanan kepada umat Islam ialah seumpama orang yang berada di waktu petang dan waktu paginya dia kafir. Ataupun orang yang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, waktu petangnya kafir. Maknanya mudah sangat berlaku perubahan itu. Cepat aja berlaku perubahan itu. Dan Nabi SAW sebut di akhirnya ialah dia telah menjadikan agamanya, menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Hulu sejuta boleh tukar, tuan-tuan. Boleh tukar keimanan. Daripada beriman, boleh. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, dalam riwayat Imam Ibn Majah, mengatakan bahawa kecuali, ada kecuali, tuan-tuan. Kecuali siapa? Orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat realiti dalam masyarakat kita. Ya, di mana-manalah tuan-tuan. Saya kuliah di masjid, di surau mana-mana. Ya, semakin tak ramai tuan-tuan. Bukan makin ramai, makin tak ramai. Malam ni alhamdulillah ramailah tuan-tuan sebab forum ni. Ya. Aha, kalau seorang tak tahulah tuan-tuan. Ya. Ha, tapi ini realiti kita berlaku. Tengok tuan-tuan di mana-manalah masjid surau. Allahu akbar tuan-tuan. Nak ajak orang datang ke masjid, datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu, belajar dan sebagainya, sangatlah tuan-tuan payah. Dia rela duduk di rumah. Ada setengah tu tuan-tuan datang solat maghrib berjemaah, bagus, alhamdulillah. Tapi lepas maghrib balik ke rumah, tengok berita. Dia rela tengok berita daripada dengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Allahu akbar. Tak salah tengok berita tuan-tuan. Tapinya berita tu balik masjid sekarang boleh dengar, tengok berita dah tuan-tuan. Ya? Ke tak ada berita dah lepas balik masjid kan? Ya? Ah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan fitnah yang sangat hebat, sangat dahsyat yang menimpa umat Islam akhir zaman. Ya? Sehingga kan ya, disebut dalam riwayat yang lain bahawa sebelum munculnya Dajjal, fitnah yang dipesan oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sejak dulu, ya, sejak nabi Nuh sampailah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Yang mana tuan-tuan, orang yang tak kuat berhadapan dengan fitnah Dajjal ni akan tumbang. Ya, masya-Allah tuan-tuan. Tadi Dr. Azlan pun dah sebut sikit berkenaan dengan Dajjal. Ha, jadi kita nak tahu lebih lagi tuan-tuan, ya. Apa lagi? Banyak tuan-tuan kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab hadis berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Tetapi apa yang nak dikaitkan lagi dengan al-fitan ini, ya, oleh Dr. Azlan. Insya-Allah tuan-tuan, ya, kita serahlah pada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi apakah lagi fitan-fitan yang lain yang berlega dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita dapat menghindarkan diri, kita dapat menjaga keluarga kita, menjaga anak isteri kita daripada terkena fitnah-fitnah ataupun terkait dengan fitnah-fitnah, dan mereka dapat menyelamatkan diri mereka dan kita daripada fitnah-fitnah ini, daripada ujian-ujian, daripada cobaan-cobaan ini tuan-tuan. Ya? Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya serahlah kepada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi, ya, berkenaan dengan al-fitan ini. Fadal, silakan.
0: Muslimin muslimat yang rahmati Allah, alhamdulillah kita berada di pusingan yang akhir pada malam ini memperkatakan tentang al-fitan ataupun fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi dalam hadis sana juga Rasulullah SAW ada bersabda, la takumu sa'atu hatta yaqbidal ilma. Tidak berlakunya kiamat itu, kata Nabi SAW, sehinggalah akan diangkat oleh Allah ilmu. Pasal ilmu yang diangkat itu ialah ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi yang dikatakan sebagai ilmu itu, katanya manusia tidak lagi bergantung kepada ilmu, tapi mereka lebih bergantung kepada hawa nafsu mereka. Tidak lagi bergantung kepada Al-Quranul Karim. Tidak lagi bergantung kepada hadis Nabi SAW, tapi bergantung kepada keinginan mereka, kehendak mereka. Yang saya katakan tadi, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno kerana tidak mahu ataupun enggan untuk bersubahat dalam bab agama. Yang haram tetap haram. Itu dia punya prinsip yang sangat kuat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tetapi ada setengah orang yang mudah dibeli dengan wang ringgit. Maksudnya diatur saja, bereh. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Menjual agama kerana duniawi. Artinya mengejar keduniaan, mengabaikan iaitulah akhirat, ataupun menggadaikan prinsip agama dan sebagainya. Jadi inilah antara beberapa gambaran daripada peristiwa yang dinyatakan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang dikatakan di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, iaitulah dalam surah Al-Baqarah. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam kamu mencari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah SWT, supaya kita tidak mudah terpedaya, terpersona dengan dunia yang memperdayakan manusia. Sebab kerana dunialah manusia sanggup berbuat apa saja, sanggup melawan agama Allah SWT, sanggup membelakangkan ajaran Nabi SAW, kerana dunia lebih utama nisbah kepada mereka. Sehingga dikatakan di dalam satu riwayat, al-mu'minu, maknanya Nabi ada menerangkan bahawa ad-dunya sijnul mu'minin wal-dunya jannatul kafiri. Apa yang Nabi pernah sebut ialah bahawa dunia itu nisbah pada kita ni orang mukmin, dia macam penjara. Tak semua perkara kita bebas buat, tak semua perkara kita boleh buat. Maksudnya berkaitan dengan hukum hakam, Dosa-dosa kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Tak boleh menarak, berjudi, berzina, apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang buat ataupun jangan kita buat. Itu seumpama penjara lah. Kita tak bebas macam orang kafir. Dan Nabi kata orang kafir itu, dunia itu nisbah pada mereka umpama syurga. Boleh buat apa saja. Pantang lalu saja. Membujuk lalu, melentang patah. Maksudnya tak ada tegahan, tak ada larangan nisbah kepada mereka. Boleh berlaku. Kejahatan-kejahatan mereka boleh buat. Bahkan mereka ubah Taurat, ubah Injil untuk memenuhi keinginan nafsu mereka. Ini yang jelas berlaku. Sehinggalah kita melihat penyelewan-penyelewan tersebut, bahawa tiada lagi kitab Taurat yang original, tiada lagi kitab Injil yang original yang ada di dunia ini. Semuanya telah diselewengkan oleh tangan-tangan jahat daripada kaum mereka, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan juga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya apa? Sesekali tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani. Lan dalam bahasa Arab disebut lan ni maksudnya litabik, kekal selama-lamanya. Maksudnya mereka tidak akan sesekali redha ataupun suka dengan cara orang Islam. Sehingga orang Islam itu ikut cara mereka, budaya mereka, cara berfikir mereka, cara kehidupan mereka, cara beragama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikut millah mereka. Maksudnya cara hidup mereka, budaya kehidupan mereka. Minarak, buat perkara-perkara mungkar dan sebagainya, menipu rasuah dan sebagainya. Jadi ini di antara tuan-tuan puan-puan sekalian. Di Singapura berlaku satu orang wanita Belanda masuk Islam. Pernah dengar kisah Natrah? Generasi muda ni mungkin tak kenal lah Natrah. Yang dia kenal penyanyi dia tahu lah kan. Natrah ni siapa dia tak tahu dah sejarah. Lama dah berlaku tuan-tuan. Masa kita sekolah rendah dah ada dalam sejarah menyebut bagaimana peristiwa Natrah berlaku di Singapura. Kerana pada masa itu orang Melayu Islam bangkit. Seluruh negara pergi ke Singapura, ada yang berjalan kaki, ada yang naik bas, ada yang naik basikal daripada Johor, daripada Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, pergi buat demo di Mahkamah Singapura yang menjatuhkan hukuman bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarganya yang Kristian. Dia ni anak perempuan kepada satu pasangan Belanda. Dia dibela oleh keluarga Melayu dan dia berkahwin dengan satu pemuda Melayu, cikgu, nama Cikgu Mansur. Jadi mak ayah dia ni orang Melayu Islam. Jadi dia ni masuk Islam. Kemudian bila dah lama, dah masa beberapa lama dia dah berkahwin, belum dapat anak lagi, mak ayah dia datang daripada Belanda nak tuntut supaya Natrah ni balik ikut mak ayah dia ke Belanda dan masuk balik agama Kristian. Masuk balik Kristian. Jadi kes ni dia bawa ke Mahkamah Singapura pada masa itu tuan-tuan. Pada masa itu hakimnya bukan orang kita, tetapi hakimnya adalah orang Inggeris. Maka dia memenangkan orang Belanda ni tadi dan dia menetapkan satu ketetapan bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarga kandungnya dan dia mesti mengikut mak ayah dia kembali ke Netherlands atau Belanda. Akhirnya dia murtad, jatuh murtad. Jadi keluarga angkat dia ni punya nak marahnya kepada mahkamah, lalu mereka buat demo, orang Melayu buat demo dekat Mahkamah Singapura pada masa itu kerana nak mempertahankan kesucian akidah Natrah ni tadi. Asalnya orang Belanda tapi masuk Islam, dibela oleh keluarga Melayu. Jadi orang Melayu pada masa itu bersatu padu tuan-tuan, bersatu padu. Tak kira apa jenis, janji Islam pergi turun ke Singapura ramai-ramai angkat spanduk. Walaupun mereka ditangkap, dipenjarakan oleh British pada masa itu, tapi di atas etikat yang benar, mereka menzahirkan kemarahan mereka apabila mahkamah campur tangan dalam isu tersebut. Sepatutnya isu ni dia hanya rujuk pada mahkamah syariah saja. Tetapi dia bawa ke mahkamah sivik kerana dia tahu bahawa kalau bawa ke mahkamah syariah dia tak akan menang. Dia tak akan menang isu ni. Itu yang bawa mahkamah sivil tu. Tapi semangat nak beritahu kepada kita ni remaja-remaja hari ni bahawa orang dulu-dulu kuatnya iman mereka. Kuatnya pegangan akidah mereka. Dan tuan-tuan sekalian, tidak mudah kita dibeli, dilunturkan. Kalau dulu kita belajar sejarah, Portugis datang, Belanda datang, Inggeris datang, membawa apa yang mereka sebut ialah antaranya apa? Tawaran-tawaran istimewa. Mereka sanggup mengeluarkan banyak mana nak tarik orang Melayu ni kepada agama mereka. Itu cara lembut. cara lembut dakwah mereka. Sebab itu mereka membawa Portugis, ya, membawa bersama mereka satu orang padri mubalik yang terkenal, Francis Xavier. Kalau masih ingat dalam sejarah, tuan-tuan sekalian, ya, dia satu orang padri besar yang dibawa daripada Portugal, daripada Goa di India sana, untuk mengkristiankan umat Melayu di Nusantara, di Melaka pada masa itu. Tuan-tuan tahu, Kota A Pemuasa itu dibina di atas batu-batu nisan sultan-sultan Melayu kita. Dibina di atas nisan-nisan orang Melayu, ulama-ulama. Dibina di atas runtuhan Masjid Agung Melaka. Pada zaman Melaka 1911, tuan-tuan, sebelum dia jatuh ke tangan Portugis, adanya masjid dia sebut Masjid Agung Melaka. Jadi Portugis datang runtuhkan masjid, runtuhan masjid diambil, dibuat Kota A Pemuasa. Zaman-zaman sekolah rendah dulu kan dibawa oleh guru-guru ke A Pemuasa. Siapa pernah pergi melawat Melaka zaman di sekolah rendah dulu? Cuba angkat tangan, berapa orang? Adalah tu, tapi segan angkat tangan, ya. Jadi ada. Nak sebutnya bahawa kita berbangga, oh Melaka ada A Pemuasa. Sedangkan batu-batu A Pemuasa itu dibina di atas sejarah batu-batu nisan raja-raja Melayu. Jasa-jasa nisan, batu nisan, ulama dan sebagainya. Runtuhan masjid diambil buat A Pemuasa. Kita tak tahu apa, berbangga, bergambar depan A Pemuasa, selfie. Kalau gambar depan Kaabah tu okey lagi, ya, depan A Pemuasa. Kita tak tahu sejarah, itu cerita tu. Nak beritahu kaitan akidah, umat dulu lebih kuat daripada kita sekarang ni. Kalau nak sebut banyak lagi, mereka tidak pernah tunduk dan tidak pernah mengikut kata-kata penjajah dan sebagainya. Sebab apa? Iman mereka yang mantap dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Tak mudah nak dipaksa Kristian, tak mudah nak dipaksa tukar agama. Tapi akhir zaman, tak perlu lagi penjajah nak Kristiankan kita. Cuma dia bawa ajaran-ajaran mirip-mirip kepada Kristian, budaya-budaya Kristian dan sebagainya. Yang dikatakan tadi, pakai topi Santa Claus, kita tak berasa apa, seronok pakai, cantik pula, eh, cantik pula bila pakai dan sebagainya. Pakai pula misal janggut palsu, lagi cantik, tuan-tuan sekalian. Kan Santa Claus tu dia ada janggut palsu yang panjang, kan. Itu macam-macam. Tapi orang yang ada agama tentu dia akan mengkritik, sebab tak sanggup melihat orang seagama dengan kita terpersona, terpedaya, lebih-lebih lagi orang penjawat awam dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita rasa terkilan. Tak apalah, kita bagi kesedaran dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang dimaksud Allah, jadi kesimpulan daripada saya dan ringkas sahaja, rujuk kepada tajuk kita Al-Fitan, maka apakah kita punya persiapan kita, tak lain tak bukan amalan kita, tuan-tuan. Sehingga dikatakan bahawa umat pada masa munculnya Dajjal, mereka tidak diberikan makanan. Mereka hidup dalam kelaparan. Dan apa yang mereka makan hanyalah dengan zikir saja. Allah, Allah. Artinya makanan tak ada, kering. Lautan kering, tumbuh-tumbuhan mati layu. Daripada masa itu kita hanya makan zikir. Dalaman kita. Kalau nak selamat, nak kenyang, makanan enak, ikut Dajjal. Tapi kalau nak di kata susahkan, maka kita lawan dia. Itu yang berlaku. Jadi yang baik semua datang daripada Allah. Yang kurang daripada diri saya, terima kasih kepada pihak penganjur, pihak kru Pang FM. Aku lakukan oleh Hazza wa astagfirullah. Dan saya serahkan balik kepada moderator kita.
1: Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan daripada Fadil Dr. Azlan dengan kaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, supaya kita ambil cakna, tuan-tuan, ya, ambil cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada kaitan juga dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Azlan tadi, iaitu daripada hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis ni, tuan-tuan, malam ini. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unum ma fiha illa zikrallah, illa zikrallah ta'ala wa ma wallaha au aliman au muta'alliman au kama qala sallallahu Rasulullah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ini. Yang dimaksudkan dunia ialah ma siwa siwallah, apa yang selain daripada Allah, selain daripada akhirat. Maknanya sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada nilai akhirat, itu dunia. Ya, contoh Tok Imam beli kereta baru, basuh kereta, kilatkan kereta, dengar azan, tak cara ke azan, sibuk dengan kereta. Jadi kereta itu jadi dunia. Tapi kalau kereta, motor, e-bike dan sebagainya bawa datang ke masjid, ha, itu jadi akhirat. Ha, Masya Allah, alhamdulillah Tok Imam kita bawa kereta baru dia datang ke masjid malam ni. Tunduk Tok Imam. Dan Nabi SAW berkata, Nabi bersabda, kecuali, ha, ada kecualinya tuan-tuan, ya, yang tidak terlaknat ialah zikrullah, mengingati Allah. Di ujung tadi Dr. Azlan sebut, ya, orang yang beriman hanya makan makanannya di akhir zaman ketika zaman Dajjal ialah zikrullah, zikir. Ha, sebab tu tuan-tuan, ya, kita kena memantapkan zikir kita setiap hari. Kita kena ada zikir yang khusus untuk diri kita tuan-tuan, setiap hari. Ya, amalan kita, amalan farziah kita, amalan diri kita sendiri. Ya, kalau mungkin amalan keluarga kita juga. Ya, untuk kita sama-sama selamat di akhir zaman nanti kalau sekiranya kita masih hidup lagi. Tapi tak tahulah gayanya tak dan tuan-tuan kita. Dah banyak dah putihnya, banyak dah pagar tumbangnya. Ya. Jadi tuan-tuan, kecuali zikrullah, mengingati Allah. Apa-apa zikir pun kalau kita nak amalkan, silakan. Ya, yang penting kita letakkan satu target setiap hari berapa banyak zikir kita nak amalkan. Ya. Dan juga orang yang berilmu serta yang mencari ilmu. Ha, ni tuan-tuan, ini yang tidak terlaknat. Nabi SAW sebut. Orang yang ada ilmu, dia menyampaikan ilmu dia. Ya. Macam Dr. Azlan lah. Ha, tadi dia kata saya kat pulang balik ke dia. Ya. Ha, malam ni dia berkongsi dengan kita ilmu tuan-tuan. Dan juga ustaz-ustaz yang mengajar di masjid kita ni, masjid tuan-tuan ni. Tiap-tiap malam ada. Ya. Datang je. Bukan kena bayar pun tuan-tuan. Ada kena bayar tak? Ya. Ada cikgu Jalil tunggu depan pintu tu, siapa nak masuk masjid kena bayar RM10 seorang. Ada tuan-tuan? Tak ada. Free je. Datang je lah dengar. Bawa telinga je. Kalau tak nak bawa buku, tak nak bawa kitab, bawa telinga je, dengar je tuan-tuan. Dengar sambil tidur pun tak ada masalah. Ya? Ha, ustaz tak marah punya. Ya? Banding beza dengan sekolah. Cikgu marah kalau tidur dah kelas kan? Ha, tapi ni tak. Dan juga orang yang mencari ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita dah berada di akhir zaman ni. Ya? Maka marilah sama-sama kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah, ya, sebagai kesimpulannya itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman ini sangat banyak. Ya, sehingga kadang-kadang kita tak termampu nak berhadapan dengannya. Tetapi kalau sekiranya kita memiliki amalan-amalan yang dapat membantu melindungi, melindungi kita, maka insya-Allah kita akan selamat berada di akhir zaman ini. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Ya, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Azlan. Terima kasih juga kepada pihak jawatankuasa masjid yang sudi menerima program Forum Al-Muqarrabin pada malam ini, dan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam program kita Forum Al-Muqarrabin, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan pada malam ini, dan juga kepada tuan-tuan sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah SWT yang tak berganjak daripada tempat duduk, tinggal lagi banyak kali tukar sila je. Ya, wallahu a'lam, minta maaf daripada kami dan terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi

Tengok je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pelik itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembakan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategi yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesar supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo yang ada sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA, and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan DC menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai, kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah 1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak 818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah 996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawalselia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan tanah bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Greece mengancam kawasan peranginan di Pulau

Baik, saudara Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Terima kasih terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Bersama saya Bala dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, dalam Marathon Hits

0: Program-program menarik di Pahang FM.
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Marathon Hit.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Dengarkan 104.1 MHz. Dengarkan Pahang FM di mana jua

0: Radio Messia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: Radio Malaysia.

kini tibalah masanya segmen nombor satu tengah malam anda, Nasuna Game Berhantu, tempat kita berhimpun bersama-sama. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya. Tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, T.O. Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya? Dan Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semasa, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk abang manis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pengutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk. Awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh kata orang tu dedikasi dan juga penuh semangat.

4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

Sejenengan purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta Al-Rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1.3 bilion tahun ini. Pengurusinya Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosiliana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putra Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi, Ikuantan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis, on satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Astani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Pinsa Su, Nek Mas dari Kota Bharu, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event, ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jadi, jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan, kemakmuran negara kita.

ada Subhi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabariah Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anil 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su My Heart, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, siapa lagi, Putri Farisha, kita ada Hasri Sabah, Zila Yus, YMC tengah pegang spana lagi ni, Rozila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pen Giodola, kita ada Lina juga, ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang UPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Dida Wahida yang gerak pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya khabar dahulu. Khabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa khabarmu di sana? Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Charlie. Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, lagu Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Al-Kahyanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional game berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari nasional game berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syihah Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misa Nisi Juso, Putri Lilin, Rohatun Muhammad Farid, Papapan Rizwan Wan. Kita ada siapa lagi? Bapa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Resip member, jangan lupa ya. Caramel Latik, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi.
tidak require suara, keluarlah mengundi. Untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya, jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih juga lah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan lah, bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Anga, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Irene dari Jertih, Irene. Yasin dari Langkawi, Azaz No, kita ada Zuaida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayuda 6979, Noraini, SMT, Zajafal Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Ban Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Masura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir, Zajev, Cinta Hati 79, okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujuk katil, kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

fokus dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Tapi nak buat macam mana, nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengulang. Saya nampak dekat kilang-kilang produas tu, terutamanya geng-geng produas tu mengulang. Yang kerja dekat kilang, yang tengah bertugas di barisan hadapan, juga yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh. Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Negeri Sembilan di Bawah Isan, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah. Johor di Muar dan juga Batu Pahat. Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penang. Dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap Musang. Ini abang lori ni eh, pilot darat betul lah, pilot darat. Pan pan pan. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, oh ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim eh, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpen Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut sama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan ni eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh, ramai lah. Terima kasih banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, hadir layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rahvi dan Nazri, salam Abang Mani, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai. Papapang, Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amir Rusyah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Azi menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Amin, anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.3 minit pagi waktu ini. Sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga Emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun, kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah eh, kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar Rose Ati 80, ada Azhar Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basiruddin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, Hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kai Noah juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skema zaman sekarang ni. Skema ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Idusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup belum move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif di Nasional FM.

kumpulan dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Menteri Nasional akan berhenti sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu. Ramai yang baru sampai, ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya, alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi buju katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berantus, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang berbangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurat langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Mohd Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar, jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maun katanya salam GB Syabang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Irina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, hamba Allah Ani, Rider Jalanan, Nasdat Muiti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Noraini Norjis. Siapa lagi Kulit Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh, Cik Zura 82. Syafiq 4699. Pergi RZ, RZ juga 8.0 tu kan. RZ, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bucu katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syahir. Lagu ini membawa kita ke 4-3 minit pagi, menutup tirai koalisi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan lalu. Dekat live TikTok tadi kita sempat kata orang tu, sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya, pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ, motor cup chai saya ada. Ada cup chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taibing, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh gaya, hey tujuku tu piar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad, lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun my card. Sebelum masuk ke pusat mengundi, pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan my card kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Mama Idrus, selamat pagi. Suhailan Nizam, Inal 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah, nyanyian daripada Syah. Pertama kali, ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap, Nasional FM.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar National FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nurin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu lah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat nak dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat, yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Lepas tu Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Tuan-tuan, ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa slogan? Bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu,

0: seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Kata, maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa, nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita, kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam kita, kan? Sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah, kan? Sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil, kan? Hati kita ni, orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil, bahkan dekat dengan neraka, kan? Orang yang bakhil, tuan-tuan. Lalu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi, dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat, kan? Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah, kan? Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi, kan? 70 ribu lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya Allah simaknya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama, kan, dia sangat, orang kata, memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia, dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat, nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Sehinggakan Nabi nak bagi kita ni, kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia sia-sia. Ha, ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Ha, bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Nah, kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Kita dah bagi sedekah RM50. Contohlah RM50. Kan? Kalau kita apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50. Di akhirat tak apa-apa, kan rugi dua kali. Ha. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nak kan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, ha, supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Makan. Nak cari duit senang tak, bang? Kan? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Makan. Ha, tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Makan. Kan rugi? Ha, sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ha, sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa ke aku tolong kau dulu, kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Dato' Nes dengan Azli.
1: Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi. Ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana juga anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ko. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okey, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus kata orang tu sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.01 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Jadi apa khabar anda semua pagi ni? Harapnya sihat, ceria dan ready untuk mulakan hari anda.
1: Ya, salam Malaysia Madani. 6.18 minit pagi, pagi ni, pagi Jumaat, Ben, ya. Jumaat bersamaan dengan 31 Julai 2026. Yang pastinya kami, Afni dan Ben, akan menceriakan pagi anda Zon Aktif pagi ni di Pahang FM.
0: Ya, kami akan temani anda sehingga jam 10 pagi nanti dengan macam-macam cerita menarik, info semasa dan juga kalau orang kata kita akan sajikan juga lagu-lagu terbaik untuk anda.
1: Baik, semestinya. Dan pagi-pagi ni ada yang baru bangun tidur, Ben?
0: Bangun tintong.
1: Ada yang dah siap sarapan ke?
0: Ada yang dah siap sarapan ni. Mungkin yang baru kerja malam tadi, mungkin habis shift pukul 6 pagi tadi kan.
1: Balik kerja lapar.
0: Yo, makan dulu kan.
1: Tadi Ben pergi singgah dekat arcade
0: Janganlah cerita.
1: Tak apalah, kita nak tanya suasana, Ben.
0: Ya. Tapi apa ni sebenarnya hari
1: buka?
0: Ada buka dah. Kebanyakan peniaga-peniaga ni ada yang beroperasi 24 jam, ada yang sahur 5 pagi dah buka kedai.
1: Macam kita kan, bangunan kita bersebelahan dengan apa?
0: AKM.
1: Yes, dekat situ pagi-pagi kan. Orang dah start dah.
0: Ya, dah start dah.
1: Sibuk.
0: Ya. Tapi sebenarnya apa ni? Hari ni suasana dia lain sikit apa ni? Sebab kita nak ucapkan selamat bercuti kepada seluruh warga Pahang.
1: Jangan ada yang siap-siap pergi kerja.
0: Jangan ada yang bekerja.
1: Ada yang mungkin pelajar. Bangun mandi-mandi, lupa hari ni cuti.
0: Hari ni ada kelas ni.
1: Cuti sekolah. Dia bukan cuti sekolah apa. Sempena merupakan hari cuti umum bagi negeri Pahang, sempena memuliakan hari keputeraan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
0: Jadi kami di Pahang FM nak ambil kesempatan ini untuk merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah dan menjunjung kasih ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang.
1: Ya, semoga Baginda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan dan terus memayungi rakyat negeri Pahang Darul Makmur.
0: Amin. Jadi kepada yang bercuti hari ini, gunakan masa sebaiknya. Mungkin ada yang nak balik kampung kan, sebab cuti 3 hari ni apa ni?
1: Seronok.
0: Panjang cuti ni. Semalam pun dah bertebaran atas jalan raya semalam.
1: Bertebaran?
0: Ya, semua asing dah. Habis kerja, pecut semua
1: kan,
0: balik
1: pecut
0: kampung.
1: Nak pergi mana?
0: Ya, semalam trafik agak luar biasa. Di Kuantan, agak luar biasa semalam. Mungkin ramai ambil peluang balik kampung semalam. Jadi agak lamalah sikit kan cutinya kan.
1: Mungkin ada yang berehat di rumah je, Ben,
0: Betul.
1: Sambil layan Pahang FM.

0: Itu paling penting.
1: Itu itu yang wajib. Tapi jangan lupa juga kepada mereka yang masih bekerja hari ini, mungkin frontliner, petugas keselamatan, peniaga, rider. Jadi kami selut anda hari ini.
0: Betul.
1: Dan kami doakan semoga perjalanan anda hari ini dipermudahkan, insyaAllah.
0: Ada antara kita yang cuti ke tak cuti ke, tetap mencari rezeki ya, sesuap nasi ya, Ben.
1: Betul.
0: Kalau cuti umum, masih ramai yang berkorban masa dan tenaga. Jadi kami di Konti ini juga akan terus temani anda supaya pagi anda tak sunyi.
1: Betul. Dan seperti biasa dalam Zona Aktif, kita ada macam-macam segmen menarik untuk anda pagi ini.
0: Ya.
1: Antaranya apa-apa ni?
0: Portal pilihan. Macam biasa, kita bawakan info semasa yang tengah hangat diperkatakan.
1: Dan jangan lupa segmen kegemaran ramai, apa cerita netizen, sekitar jam 9.20 pagi nanti. Tapi topik pagi ni agak menarik, Afni.
0: Ya.
1: Dengan kakak plumber.
0: Saya tak pernah jumpa kakak plumber lah.
1: Ya, betul.
0: Kakak-kakak yang buat kerja-kerja paip ni. Wih, dahsyat Ben eh.
1: Tu bahaya tu.
0: Selalu
1: kena dia pelangkung dengan.
0: Selalu kakak-kakak kita tunggu kat bawah. Ya, itu tu. Itu. Ini.
1: Berapa semua?
0: Berapa murah semua? Sikit lah.
1: Sikit lah. Mahal sangat ni. Tapi tidak, ini kakak-kakak sendiri yang buat.
0: Yang banyak memanjat
1: Betul-betul Ben.
0: Kalau anda ada cerita, komen atau nak kongsi apa-apa, manalah tahu ada nak meluahkan perasaan pagi ni.
1: Curhat.
0: Terima kasih lah ya, Ben Afni. Boleh hantar terus WhatsApp kepada kami atau tinggalkan komen di media sosial Pahang FM. Kita ada apa? Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Thread. Semua ada. Cari je Pahang FM.
1: Dan paling penting, jangan lupa follow dan download aplikasi RTM Klik. Boleh dengar radio, tengok TV, semua dalam satu aplikasi.
0: Mudah kan?
1: Mudah bukan?
0: Jadi di mana saja anda berada, Pahang FM tetap di hati.
1: Betul. Baik, sekarang dah pun 6.22 minit pagi. Kita nak berhibur dulu apa ni. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita penat ajak kawan kita ke masjid. Alih-alih akhirnya sampai juga dia ke masjid. Tapi sayangnya ketika dia hadir ke masjid, safnya terpaling hadapan, lebih depan daripada saf imam bersama kerandanya. Oleh sebab itu, jangan menunggu sehingga kita dipanggil ke masjid dalam keadaan kita tidak lagi mampu menyahut panggilan itu. Hari ini kita masih mendengar azan. Bilal memanggil kita, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Kita masih mampu bangun, masih mampu berjalan, masih mampu berwuduk, masih mampu berdiri, masih mampu rukuk dan sujud. Maka jawab panggilan itu. Allah sedang memanggil kita dan peluang kita masih ada. Jangan tunggu sehingga satu hari nanti ketika kita dibawa ke masjid tetapi bukan lagi untuk mendirikan solat, sebaliknya kita dibawa di atas bahu manusia terbujur kaku untuk disolatkan. Sebab itu jangan biasakan diri meninggalkan sembahyang. Jangan biasakan diri meninggalkan solat. Hari ini tinggal Zuhur, esok tinggal Asar, lusa tinggal Subuh, akhirnya hati menjadi kerah. Akhirnya panggilan azan tidak lagi menyentuh jiwa. Allah memberi amaran keras kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Allah SWT berfirman, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk dalam kalangan orang yang mendirikan sembahyang. Surah Al-Mudathir ayat 42 hingga 43. Nabi SAW bersabda, solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sembahyang, bermaksud dia meruntuhkan agama. Hal ini menunjukkan betapa beratnya dosa meninggalkan sembahyang. Ulama bersepakat bahawa meninggalkan sembahyang adalah antara dosa yang paling besar dalam Islam. Jawablah panggilan Allah pada hari ini. Sebelum tiba pada satu hari nanti, kita sendiri menjadi jenazah yang disolatkan. Semoga Allah meletakkan hati kita untuk mencintai masjid, memelihara solat berjemaah selagi hayat dikandung badan, dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan dahi pernah sujud kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.

Berlumpur sudah. Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil tulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE, dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kuala Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit pengetahuan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu topik yang agak menarik, iaitu rakan toksik. Jadi, saya pasti dan saya yakin dan percaya bahawa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu mempunyai ramai rakan, sama ada rakan di sepejabat, rakan di kawasan perumahan ataupun rakan-rakan di dalam media-media. Namun begitu, mungkin ada di kalangan rakan-rakan tersebut yang merupakan rakan toksik. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rakan yang membawa impak yang tidak baik kepada kita. Sebagai contohnya, sering mengadu domba, bercerita tentang keburukan orang lain ataupun menghasut kita berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi, ini sudah tentu tidak akan membawa sesuatu yang baik kepada kita, terutamanya jika berlaku di pejabat. Mungkin disebabkan oleh rakan toksik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan negatif atau dalam keadaan yang lebih teruk, mungkin menyebabkan pergaduhan di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, dengan rakan-rakan toksik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah berhati-hati. Apa yang dimaksudkan berhati-hati adalah bukanlah kita tidak berkawan dengan mereka. Kita masih berkawan, tetapi berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang dibawa oleh mereka. Janganlah terus percaya 100%. Bermaknanya kita siasatlah dahulu betul atau tidak cerita yang dibawa tersebut. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

TikTok. Seorang suri rumah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu seorang penjual emas menggunakan resit transaksi pembayaran palsu sebelum menerima seutas rantai tangan emas seberat 16.21 gram bernilai RM8,998 pada 22 Julai lalu. Tertuduh Nuwaidah Kamirudin, 35 tahun dari Bentong, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Tuan Luzaini Tuan Lah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya semalam. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin dan kes disebut semula 20 Ogos depan. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Noh Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.